0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Juicy Lucy ya lewat Bukan Orangnya. Dan teman Pro 2, saatnya nih Vice Update untuk informasi cuaca di siang hari ini Selasa 30 Juni 2026 ya, seperti yang aku kutip dari halaman bmkg.go.id. Kita mulai dulu nih dari Kabupaten Aceh Selatan. Perkiraan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu berkisar antara 22 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan 73 sampai 97%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 21 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan 76 sampai 94%. Untuk teman Pro 2 nih yang berada di Kabupaten Nagan Raya, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 22 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan 75 sampai 97%. Sementara untuk kamu yang berada di Kabupaten Aceh Barat, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 75 sampai 98%. Untuk teman Pro 2 juga yang berada di Aceh Jaya, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 22 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan 79 sampai 99%. Terakhir nih untuk yang berada di Kabupaten Simelu, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 25 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan 87 sampai 95%. Baik teman Pro 2, itu dia perkiraan cuaca untuk edisi hari ini ya, di hari Selasa di tanggal 30 Juni 2026 yang didominasi dengan hujan ringan ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu nih harus tetap hati-hati, tetap waspada. Jangan lupa untuk selalu sedia jas hujan ya, terutama untuk teman Pro 2 yang menggunakan kendaraan roda 2 nih. Mudah-mudahan perjalanan kamu aman, lancar ya untuk di hari ini dan bisa sampai tujuan dengan selamat.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune nih barengan Faiz untuk di kesempatan pagi hari ini. Lagi pada ngapain Ji? Ngapain sih jam segini ya teman Pro 2? Biasanya itu mungkin lagi pada sarapan ya, ataupun juga lagi sibuk-sibuknya di dapur, lagi mempersiapkan menu sarapan juga nih buat keluarga tercinta. Nah, untuk teman Pro 2 juga ya, mudah-mudahan di hari terakhir di bulan Juni ini, apapun itu aktivitas yang sedang kamu kerjakan bisa berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan harapan dan keinginan kamu pastinya. Dan teman Pro 2, kali ini aku bakal update informasi lagi ya, seperti yang Faiz kutip dari portal rri.co.id, di mana dari Kabupaten Aceh Jaya, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ini kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten tersebut dinobatkan sebagai daerah dengan kinerja penyaluran dana desa tercepat di Provinsi Aceh tahun 2026 berdasarkan penilaian kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh. Ya teman Pro 2, penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPB Aceh Safwadi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana DPMPKB Aceh Jaya Daryal Saputra SIP dalam kegiatan resmi yang berlangsung di Banda Aceh pada Kamis 25 Juni 2026 lalu. Pengakuan tersebut diberikan atas keberhasilan Aceh Jaya memenuhi sejumlah indikator tata kelola penyaluran dana desa secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Ya, kinerja itu dinilai mencerminkan koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah gampung dalam mempercepat realisasi anggaran untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ya, teman Pro 2, Kepala DPMPKB Aceh Jaya Daryal Saputra mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana desa, dan penyerahan penghargaan juga turut disaksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten BPKK Aceh Jaya Syarif Hidayat SEAKMSI. Ya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya selama ini juga terus mendorong penguatan tata kelola keuangan desa melalui penerapan sistem transaksi non-tunai dan peningkatan kapasitas aparatur desa, di mana upaya tersebut dinilai berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran.

0: I'm selfish. Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Halo pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: tahu nyari masalah mulu, mending nyari duit.
1: Wahai.
0: Kok gitu?
2: Semua program 3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, selamat pagi. Paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital ya, untuk kamu mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik. Dan untuk teman Pro 2 nih yang belum download aplikasinya, silakan download dulu di Play Store ya. Caranya mudah, kamu tinggal searching aja, ketik RRI Digital. Nah, kalau udah ketemu langsung di-download aplikasinya, dan nanti tinggal login menggunakan email kamu dan aplikasinya bisa langsung kamu gunakan. Jadi teman Pro 2 bisa dengerin siaran RRI kapanpun dan dimanapun ya teman Pro 2. Dan kali ini aku bakal update lagi informasi berikutnya seperti yang kukutip dari portal rri.co.id ya teman Pro 2, di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi resmi melantik dan merotasi 13 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam rangka kegiatan berkantor sehari di Desa Blang Dalam, Kecamatan KW 16 pada Senin 29 Juni 2026. Ya, pelantikan yang bertujuan menyegarkan organisasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Bupati Aceh Barat yang ditetapkan pada 26 Juni 2026. Ya, teman Pro 2, pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten SKPK, serta para camat. Dan kegiatan ini juga dirangkaikan dengan berbagai pelayanan publik seperti program Dokmaru, pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan administrasi kependudukan pasar murah, hingga pelatihan konten kreator bagi masyarakat. Ya, dalam kesempatan itu Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap sektor pendidikan di Aceh Barat. Ia meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang baru dilantik agar menerapkan sistem seleksi yang objektif dalam penunjukan kepala sekolah. Ya, teman Pro 2, berdasarkan lampiran keputusan Bupati, ya, Ruswaiti SSTP MSI dipromosikan dari Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah menjadi Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat. Abdul Wahab MT yang sebelumnya juga menjabat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dipercaya menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Ya, teman Pro 2, pengangkatan pejabat jabatan pimpinan tinggi pertama tersebut juga memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan sementara pengangkatan pejabat administrator dan pengawas mengacu pada ketentuan Kementerian Dalam Negeri serta regulasi kepegawaian yang berlaku. Yang pastinya teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya ya, kamu bisa kunjungi portal rri.co.id di mana Bupati Aceh Barat itu lantik 13 pejabat saat berkantor sehari di Kecamatan Kawai 16.

0: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
1: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
0: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
1: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
0: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
1: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
0: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
1: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga baya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, untuk kamu yang saat ini masih senang ngevape ya, atau menggunakan rokok elektronik ya, ini harus berhati-hati ya. Kenapa sih Eci? Ya, karena memang teman Pro 2, popularitas vape atau rokok elektronik ini memang terus meningkat, terutama di kalangan remaja. Selain desainnya yang modern, pilihan rasa yang beragam, serta anggapan bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional membuat banyak anak muda tertarik untuk mencoba loh, teman Pro 2. Nah, kabarnya teman Pro 2 ya, padahal persepsi tersebut itu dinilai keliru karena vape ini tetap mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan, terutama paru-paru. Nah, hal ini juga disampaikan sama dokter spesialis paru Rumah Sakit Hermina Aceh, Dr. Fona Yunira SPP. Dalam dialognya bersama RRI, teman Pro 2 ya, yang mengatakan kalau rokok elektronik yang bekerja dengan memanaskan cairan hingga menghasilkan aerosol yang kemudian dihirup pengguna, cairan tersebut ini mengandung berbagai bahan kimia seperti propilen glikol, gliserol, nikotin, aldehid, dan partikel halus yang dapat masuk hingga ke bagian terdalam paru-paru, teman Pro 2. Nah, selain vape berbasis cairan, terdapat pula produk tembakau yang dipanaskan. Meski berbeda cara kerja, keduanya sama-sama berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Ya, teman Pro 2, Dr. Fona juga menepis ya anggapan bahwa vape merupakan alternatif yang lebih aman ya dibandingkan rokok biasa. Menurutnya, baik rokok konvensional maupun vape memiliki resiko kesehatan yang sama meski melalui mekanisme yang berbeda, teman Pro 2. Dan yang pastinya teman Pro 2, kalau rokok konvensional kan itu menyebabkan kerusakan akibat proses pembakaran ya, sedangkan vape ya menghasilkan partikel yang sangat kecil sehingga dapat masuk hingga ke saluran nafas bagian bawah dan memicu peradangan ya. Yang benar apa sih bacanya Eci? Vape atau vape nih? Vape ya. Soalnya Faiz enggak menggunakan kedua-duanya, jadi agak susah ya nyebutinnya teman Pro 2. Jadi sorry ya kalau misalnya aku cara bacanya itu salah ya teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu dua-duanya ya, gunain vape juga, rokok juga, ya udahlah ya. Mungkin kamu lebih tahu lagi nih dampak apa yang bisa kamu dapatkan akibat aktivitas tersebut ya teman Pro 2. Mungkin kamu enggak ngerasainnya sekarang ya teman Pro 2, tapi nanti ya itu beberapa tahun setelah penggunaan itu baru kamu rasain efek dari penggunaan vape tersebut nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, untuk selanjutnya nanti Faiz juga bakal berbincang-bincang ya bersama Ibu Guru ya, Ibu Guru Man 1 Aceh Barat ya. Kita bakal ngomongin kita bakal ngomongin seputar sekolah dan budaya toleransi. Nanti Faiz bakal berbincang-bincang nih bersama Ibu Hani Safitri SPD. Ini Guru Man 1 Aceh Barat ya teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90.3 FM. Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Baik, teman Pro 2 di mana pun berada ya. Saat ini Faiz juga sudah terhubung nih bersama Ibu Hani Safitri SPD ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Waalaikumsalam, apa
0: ini? Iya, gimana? Suara saya kedengaran jelas nggak nih Bu?
1: Kedengaran.
0: Jelas ya Bu ya. Oke, apa kabarnya Bu untuk di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bapak gimana? Baik.
0: Baik sama Bu, seperti Ibu Hani juga nih, kabarnya baik ya untuk di hari ini. Nah, Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Bu untuk teman Pro 2 biar lebih akrab dan lebih kenal nih sama Ibu Hani Safitri nih. Silakan Ibu.
1: Selamat pagi Mas Faiz dan seluruh pendengar Pro 2 RRI Labuh. Sebenarnya ini kita perkenalan diri dulu ya.
0: Iya.
1: Hani Safitri. Biasa dipanggil Hani atau Bu Hani lah kalau di sekolah.
0: Yeah.
1: Terus saya lahir di Bogor 8 September 1997 dan profesi saya saat ini sebagai guru, salah satu guru di Mentasi Asena.
0: Oke. Berarti sudah berapa lama Bu di Melabu nih kalau boleh tahu?
1: Sejak setelah tsunami lah, dari 2007.
0: Oh, 2007. Udah lama, berarti dia jadi warga Melabu ya, Bu ya?
1: Iya, nonton lahir aja
0: nih. Oh, oke. Okay. Tadi saya kirain tadi Ibu Ani dari Bogor, terus mungkin ikut tes gitu lewat di Melabu gitu. Saya pikir tadi seperti itu ya. Oh, enggak. Oke, oke. Okay, sip. Nah, Ibu, sehari-hari nih ngajar mata pelajaran apa nih, Bu?
1: Saya sehari-harinya, sebenarnya ya, basicnya saya ngajar bahasa Arab.
0: Oh, bahasa Arab.
1: Jadi saya dulu ngajar dari Min, Enten, baru ke Man. Naik tingkat lah istilahnya. Cuman sekarang di Man, saya juga ada mengajar PPKN juga, dan juga sejarah kebudayaan juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadinya juga lagi berhubung cukup ya, jadi saya juga ikut mengampu ngajar pelajaran itu.
0: Oke. Berarti ini relate ya sama tema kita di pagi hari ini, sekolah dan budaya toleransi ya Ibu Hani ya.
1: Iya.
0: Nah Ibu Hani, kalau menurut Ibu memaknai budaya toleransi di lingkungan sekolah ini seperti apa nih Bu, khususnya di MAN 1 Aceh Barat Bu?
1: Sebelumnya kita harus tahu dulu nih ya, maksudnya toleransi itu apa. Kadang-kadang kan orang ngomong toleransi, tapi nggak tahu makna yang sebenarnya apa kan.
0: Yeah.
1: Toleransi itu kan menghargai hak orang lain tanpa merusak keyakinan kita sendiri. Jadi kalau untuk dalam unsur pendidikan, toleransi itu sebenarnya hal yang sangat-sangat penting lah ya.
0: Yeah.
1: Apalagi kan kalau di pendidikan sekolah, itu bisa menghindari yang namanya kayak yang kejadian sekarang ya, yang lagi rame-ramenya kayak bullying. Mungkin dulu di masa kita sekolah nggak ada sih yang namanya bullying, palingan cuma ngomong-ngomong panggil-panggil nama orang tua aja, tapi kan kalau di masa sekarang lebih parah lagi lah itu ya. Jadi toleransi itu sebenarnya harusnya memang diterapkan juga di sekolah. Jadi sehingga kita tuh bisa menghargai sukunya, suku dari istilahnya perbedaan antar suku, agama. Mungkin di MAN 1 nggak ada ya yang perbedaan agama karena sekolahnya agama.
0: Betul.
1: Tapi untuk sekolah-sekolah SMA atau yang lain ada dan pasti ada.
0: Nah ini menarik banget ya Bu, terkait penjelasan Ibu tadi nih terkait toleransi. Nah kalau di MAN 1 sendiri gimana nih cara menanamkan sikap saling menghormati nih di antara para siswa nih Ibu?
1: Kalau di MAN 1 sendiri itu sebenarnya sih dari gurunya dulu ya. Kan guru itu kan teladan ya istilahnya. Jadi kan kita ini sebenarnya disorot sama siswa-siswa, dan lebih lagi kan kalau siswa di MAN kan lumayan ramai ya, 1000

0: Iya, karena memang apalagi anak-anak zaman sekarang tuh lebih ini ya, lebih suka tuh ini ya dinasihati secara baik-baik ya, daripada dimarah-marahin ya, seperti itu ya Ibu ya. Karena konsep kita dulu dengan sekarang tuh berbeda jauh ya Ibu. Kalau dulu mungkin kalau dulu misalnya guru marah gitu, itu masih biasa, masih normal gitu, wajar gitu. Tapi kalau sekarang dikit aja itu bisa viral gitu kan, apalagi kalau misalnya itu masuk ke sosial media dan lain sebagainya ya Ibu ya. Nah, kalau di sekolah MAN 1 ini Bu, ada nggak program atau kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat budaya toleransi ini Bu, di kalangan siswa Bu?
1: Kalau program atau kalau kegiatan banyak ya. Salah satunya kan gotong royong di sekolah, atau mungkin nanti ada kegiatan OSIM yang memang mereka itu saling berkolaborasi lah, bukan hanya sama teman aja, tapi juga sesama dengan guru juga.
0: Oke, berarti memang ada kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan di sekolah ya Bu, setiap minggunya ya.
1: Iya betul, karena kan nanti di MAN 1 juga setiap Sabtunya nih biasanya kami ada pensi. Nanti kami minggu pertama pensi, minggu kedua pramuka, minggu ketiganya nanti lagi ada muhadharah. Jadi kan kegiatan-kegiatan itulah yang menunjang lah aktivitasnya siswa-siswa di sekolah.
0: Iya. Ini menarik banget nih. Nah, Ibu, ini kan yang namanya siswa ini kan pasti beragam model ya, Bu, kita temukan ya di sekolah ya. Maksudnya dengan sikapnya yang bermacam-macam ini. Pernah nggak sih, Bu, terjadi konflik itu antar siswa? Terus gimana nih cara sekolah menyikapinya nih, Bu?
1: Kalau konflik antar siswa itu banyak ya. Karena kan di zaman yang sekarang ini, kadang-kadang sih sebenarnya kebanyakan siswa itu pakai kekurangan yang ada sama kawannya, sama temannya gitu. Jadi nanti contohnya tadi yang kayak tadi di awal, misalnya kayak bullying gitu.
0: Betul.
1: Dan cara menyikapinya pun pertama ini kan diselesaikan sama gurunya di sekolah, dibicarakan baik-baik. Cuman si antara satu dengan satu siswa yang tadi bermasalah ini dengan yang siswa satunya lagi itu gak digabungin. Jadi mereka itu nanti masuk ke ruang bimbingan konseling, atau kami bilangnya desa. Jadi ke ruang desa itu satu-satu, bukan dua-duanya. Kalau misalnya dimasukin dua-duanya kan berantem lagi tuh di dalam.
0: Berlanjut
1: ya. Jadi dikasih pengertian dulu, terus ditanyain apa sih yang jadi sebab kenapa mereka seperti itu. Kemudian kalau misalnya nanti setelah ada bimbingan dari BK juga masih berlanjut, maka akan ada pemanggilan orang tua gitu. Dan yang pastinya itu tanpa istilahnya merendahkan si orang tua juga, karena kan kebanyakan sekarang ada kasus-kasus di sekolah, misalnya siswanya bermasalah nih, nanti di share-nya di grup wali murid yang rame-rame, jadi kan akhirnya anak makin tersorot. Anaknya makin tersorot, anak si ibu ini gini-gini. Jadi kami di sekolah itu sekata lah, terasa iya sekata. Jadi kalau misalnya dalam menanggapi hal-hal konflik di sekolah itu, kalau bisa jangan ada yang satu bilang A, satu bilang B, satu bilang ini, satu bilang itu. Tapi istilahnya kami itu jadi penengah di antara konflik mereka itu.
0: Benar-benar Bu ya, karena memang yang namanya konflik antar siswa itu pasti dimanapun sekolahnya terjadi ya Ibu. Cuman dari sekolah ini memang harus gak boleh berpihak sama salah satu siswa ya Bu ya, harus netral nih.
1: Iya,
0: benar-benar.
1: Karena kan sama-sama dididik juga kan di situ kan. Bagian konflik itu juga jadi apa namanya, istilahnya jadi catatan juga buat gurunya, ini akan ada yang salah. Apa yang harus diperbaiki gitu.
0: Benar Bu. Nah Ibu, ini kan di era digital seperti saat sekarang ini kan banyak banget nih media sosial ya Ibu ya. Dan tentunya ini kan memberikan perkembangan pengaruh juga nih terhadap siswa nih Ibu. Ini gimana Ibu, dari sekolah sendiri gimana menyikapinya Bu?

0: Kalau di sekolah kan, kalau untuk digital ya,
1: Hah.
0: kan saat ini kan informasi atau apapun itu kan cepat cepat sekali lah menyebarnya. Jadi nggak
1: Betul.
0: semuanya benar, kadang-kadang ada hoax atau ujaran kebencian atau provokasi yang mudah mempengaruhi anak-anak. Jadi di sekolah itu kami ada yang membuat apa namanya literasi digital. Jadi di situ juga siswa itu untuk berpikir kritis sebelum mempercayai apa yang mereka dengar, mereka lihat, mereka baca itu atau dalam hal membagikan informasi. Jadi ditelaah dulu nih. Dan kebetulan kami juga ada kelas-kelas IT juga, gitu. Dan juga program-program seperti misalnya nih dalam setiap bidang studi yang masuk itu tetap harus ada yang punya literasi digital itu aja, bukan hanya karena di kelas IT aja yang dikasih, tapi di kelas-kelas lain juga, gitu.
1: Berarti memang ini Mansatu Aceh Barat ini memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya di tengah kondisi era digital, menyesuaikan lah ya Ibu ya sepertinya ya.
0: Iya,
1: iya. Nah Ibu ini terkait budaya toleransi nih ya Ibu. Nah gimana nih caranya biar siswa-siswi yang ada di sana ini bisa menerapkan budaya toleransi antar sesama siswa nih biar terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman ini Bu.
0: Kalau dari saya sih ya, itulah yang pertama tadi dari dirinya dulu, diri itu harus jadi teladan. Yang kedua, kita tanamkan kepada siswa bahwa apa namanya menghormati orang lain itu nggak ada salahnya. Kalau orang sekarang kan mungkin merasa ngapain dihormati, ngapain ini, emang dia siapa gitu, bisa. Tapi dalam konteks yang namanya kita hidup bersosial, pasti antara satu sama lain itu maunya dihormati, maunya disayangi gitu.
1: Betul.
0: Jadi nggak ada yang kebiasaan kayak contohnya masa sekarang ini kan banyak banget apa namanya anak yang ngomong kasar atau ngomong kotor karena dari tadi tuh pengaruh media tadi. Jadi kalau misalnya ada yang berkata seperti itu akan dapat apa namanya istilahnya pelanggaran lah, apalagi kalau didengar gurunya ya. Jadi kebiasaan kita bangunnya dari kebiasaan dari diri sendiri untuk diri sendiri dulu, baru nanti dari diri sendiri untuk orang lain. Jadi lingkungan belajar kita juga nyaman. Terus apa namanya, dan satu lagi sebenarnya toleransi itu juga nilai yang bukan hanya diterapkan di sekolahan, tapi juga dari keluarga. Jadi kalau misalnya nilai itu yang kita ajarin di sekolah dengan di rumah itu sejalan, hasilnya akan jauh lebih baik.
1: Iya benar sih. Oke Ibu Hani ya, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini ya, kita ganggu sebentar nih waktunya ya Ibu ya. Dan mungkin Ibu sebelum pamit nih Ibu, apa nih pesan-pesan dan harapannya untuk pendengar kita yang lagi mendengarkan program Sepada di pagi ini Bu, silakan.
0: Sebelumnya tadi masalah toleransi ya, toleransi itu kan bukan berarti mengurangi keyakinan kita, tapi menghargai hak orang lain untuk hidup dengan damai. Sekolah itu tempat terbaik untuk menanamkan nilai toleransi tersebut. Karena jika setiap siswa itu mampu menghargai perbedaan, maka sekolah akan menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua siswa. Dan semoga budaya toleransi itu tetap tumbuh di setiap sekolah dan menjadi bekal bagi generasi penerus bangsa. Untuk siswa-siswa yang ada di luar sana, jadi saya ingin mengajak seluruh pelajar untuk menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk saling bermusuhan. Hormati guru, sayangi teman, jauhi perundungan, bisa menggunakan media sosial dan terus belajar supaya menjadi generasi yang berprestasi sekaligus berakhlak mulia. Dengan gitu kita dapat menjaga persatuan dan membawa Aceh menjadi daerah yang lebih damai dan lebih maju. Itu aja.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu Hani Safitri SPD sudah berbagi ya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya itu membuat siswa-siswi ya dan juga generasi muda itu lebih sadar akan budaya toleransi ya Ibu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik, selamat pagi Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik teman-teman dua dimanapun berada, itu dia perbincangan singkat Faiz ya bersama Ibu Hani Safitri SPD ya, Guruman 1 Aceh Barat ya. Kita sudah ngomongin terkait sekolah dan budaya toleransi. Jadi untuk kamu nih teman perdua harus lebih bijak lagi ya dalam bersikap, itu terutama menghadapi berbagai perbedaan, itu entah itu perbedaan agama, suku, budaya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Ibu Ani ini bisa bermanfaat juga untuk teman perdua pastinya.

0: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Teng-teng-teng-teng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
1: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas, ya, yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rmi.co.id.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Baik teman Pro 2 dimanapun berada ya, gak kerasa nih Faiz harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu ya, karena memang kita mau kemana sih Eci? Mau cabut dulu ya. Mau ada liputan nih teman Pro 2, jadi Faiznya pamitnya agak lebih cepat nih. Tapi untuk kamu jangan kemana-mana dulu ya teman Pro 2. Selepas ini bakal ada Tia yang akan nemenin teman Pro 2 sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akhir kata Faiz yang bertugas, send off, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vicky. Kamu buang sembarangan. Itu memang pula.
1: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Kan gak sih?
1: Oke, oke. Aku salah.
2: Jadi gak mau. Aku mau. Ya.
0: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk menghasilkan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: kita udah mau closing. Ini bill-nya. Nanti pembayarannya di kasir ya, Kak.
1: Oke, Bang. Ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah, ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja enggak bisa.
1: Bukan yang enggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
3: Kamu sedang men-

dari Prodio Melabuh, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Baik lagi bareng Tia nih teman Pro 2. Yang bakal nemenin teman Pro 2 dari siang pagi sampai nanti siang di jam 2 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Di edisi siar hari Selasa 30 Juni 2026. Nah, ini hari terakhir di bulan Juni nih teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari ini? Semoga walaupun ini di akhir bulan banget ya, yang mana mulai kering ya untuk dompet gitu. Sudah mulai meranta-ranta ya, karena kita akan menunggu gajian di bulan depan. Tinggal menghitung beberapa jam lagi nih ya teman Pro 2. Semoga teman tetap semangat, tetap produktif, dan pasti tetap happy ya. Nah, buat kamu yang lagi kerja, lagi mungkin ada kegiatan di kampus gitu ya, karena ini masih musim liburan, atau buat teman Pro 2 yang lagi santai, yang boleh rebahan di rumah, ataupun lagi yang ngopi dan nongkrong di kafe nih ya. Semoga untuk perencanaan kamu ataupun plan kamu hari ini semua berjalan lancar, dan juga semoga mood kamu juga selalu bagus selama liburan ini teman Pro 2. Nah, dia juga bakalan menghadirkan lagu-lagu yang seru pastinya ya, buat nemenin teman Pro 2, nemenin istirahat, nemenin kerja gitu ya, dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu.

0: kami saja. Jangan! Itu menjadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final play, mereka juga menghadapi tim tangguh.
1: Saya betul berbus berakhir senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Ya. Anda semua ikut terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Terima kasih.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pula lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin bakal seru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Saya Purwandani Harum Binilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen uye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari

95,3 Pro 2 RRM Mobile, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia dan teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan ataupun lagi kerja, semoga untuk semua rencananya berjalan lancar dan juga perjalanannya juga berjalan lancar. Dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, teman Pro 2, Tia di sini mau ngasih informasi yang dilansir darinya rri.co.id. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi kembar yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Nah, hingga pada hari Jumat 26 Juni 2026, otoritas setempat melaporkan sebanyak 920 orang meninggal dunia, sementara 3.630 lainnya mengalami luka-luka. Ketua Majelis Nasional Venezuela, George Rodriguez, mengatakan gempa ganda yang mengguncang pantai utara Venezuela pada hari Rabu 24 Juni disusul gempa susulan berkekuatan besar. Hal ini menyebabkan kerusakan parah terutama di negara bagian La Guayra. Dalam pidato yang disiarkan melalui televisi, Rodriguez mengatakan bahwa bencana tersebut merusak sedikitnya 383 bangunan sehingga mengganggu berbagai infrastruktur di wilayah terdampak. Selain itu, sebanyak 3.007 warga terpaksa mengungsi dan kini ditampung di lokasi penampungan sementara serta rumah sakit lapangan yang didirikan untuk menangani para korban. Tim penyelamat yang diperkuat personel pencarian dan penyelamatan internasional masih terus melakukan operasi pencarian terhadap korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Rodriguez juga menghimbau masyarakat agar menghindari perjalanan menuju La Guayra. Menurutnya, kemacetan lalu lintas di wilayah tersebut menghambat proses evakuasi korban luka dan memperlambat operasi tanggap darurat, nih, teman Pro 2. Nah, sementara itu, Badan Survei Geologi Amerika Serikat melaporkan dua gempa bumi berkelanjutan berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang Venezuela pada hari Rabu 24 Juni dengan selang waktu hanya 39 detik. USGS menyebutkan gempa berkekuatan 7,5 magnitudo berpusat sekitar 14,3 mil di tenggara kota Yumare, negara bagian Yaracuy. Nah, sedangkan gempa bermagnitudo 7,2 berpusat di sekitar 14,9 mil di timur laut kota San Felipe, yang juga berada di negara bagian Yaracuy, nah, teman Pro 2. Oke, nah, teman Pro 2, semoga untuk korban-korban juga bisa ditangani dengan maksimal dan juga untuk bencana juga segera mereda, nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, tetap di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik.

0: Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

bahaya bisa terjadi di mana saja. Jangan sampai hanya karena ceroboh dapat mengundang petaka. Karena waktu tidak dapat kita ulang kembali. Kita bisa kehilangan segalanya dalam sekejap. Waspadalah terhadap bahaya kebakaran. Rawat instalasi listrik dengan baik. Cek selalu kompor gas secara rutin. Dan hati-hati terhadap pemakaian lilin, korek api, dan sumber api lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Selamat pagi menjelang siang. Nah teman Pro 2, kini dia senang banget ya bisa balik lagi di program yang pastinya teman Pro 2 gak asing ya. Setiap hari Selasa jam 10 pagi pasti kita udah masuk ke program Melabuh English Program nih teman Pro 2. Nah kalau misalnya ngomongin bahasa Inggris seperti biasa ya, seperti di minggu-minggu sebelumnya, pastinya teman Pro 2 mikir ya kalau misalnya bahasa Inggris itu kan pusing ya, apalagi grammarnya, vocabnya itu aduh kok pusing banget ya gitu. Tapi kita gak cuma mikir pusingnya ya, ternyata bahasa Inggris itu sebenarnya penting banget loh untuk kehidupan kita, baik itu mungkin sehari-hari ataupun di pekerjaan ataupun nanti di perkuliahan nih teman Pro 2. Nah hari ini kita akan bahas tema Why learning English is important nih teman Pro 2. Jadi kenapa kita belajar bahasa Inggris itu penting gitu. Dan tentunya Tia gak sendiri hari ini. Hari ini mungkin teman Pro 2 sudah gak asing ya sama Miss Kita satu ini. Kita sapa dulu, ada Miss Dr. Cut Irna Liana SPDI MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Miss.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Miss?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, walaupun tadi angin kenceng ya.
1: Iya benar.
0: Angin kenceng kalau di teman Pro 2 mungkin di rumah ataupun di mana, mungkin entah beda ataupun sama juga nih ya, angin kencang ya, karena di studio tuh udah lumayan kencang. Tapi buatnya teman Pro 2 ini Miss Cut bener-bener ini ya berusaha dari itu kemari yang lumayan jauh, kita tahu jaraknya ya, tapi demi teman Pro 2 belajar bahasa Inggris ngebela ini Miss Cut untuk kesini. Terima kasih banget Miss Cut untuk waktunya.
1: Iya, sangat senang ya menemani teman-teman Pro 2 hari ini, kegiatan rutin.
0: Kegiatan rutin setiap hari Selasa nih teman Pro 2. Nah, kita langsung masuk tema kali ya Miss ya. Karena kan mungkin teman Pro 2 udah banyak kenal Miss ya. Selain dia ya, karena dia kan baru kali ini ya nemenin Miss ya untuk di program MEP nih teman Pro 2. Nah kan tema hari ini itu why learning English is important ya Miss ya. Dengeran Miss?
1: Iya dengar.
0: Kedengeran kan? Nah menurut Miss nih ya, kenapa sih bahasa Inggris itu penting banget untuk dipelajari, walaupun memang teman Pro 2 enggak apa ya, udah mungkin selesai kuliah ataupun enggak menekunin bahasa Inggris itu, kenapa sih bisa dianggap penting banget kalau menurut Miss?
1: Ya, why English is important to learning today ya, to learn today. Karena memang bahasa Inggris itu sebenarnya akses ya.
0: Iya,
1: akses ya. Makanya dibilang bahasa Inggris itu bridging language.
0: Benar.
1: Jadi jembatan ya.
0: Kita kemana aja itu berguna banget, benar ya kan Miss.
1: Nah, jadi ketika kita misalnya jadi hari ini tuh bahasa Inggris kan bukan hanya milik orang Inggris itu
0: bener.
1: Sendiri bukan orang milik orang Amerika, tapi ketika memang orang-orang berkumpul dari berbeda negara misalnya, nah, bahasa Inggris ini digunakan untuk berkomunikasi.
0: Iya, jadi alat kita komunikasi, alat kita supaya kita bisa menjangkau lebih luas ya Miss.
1: Iya, benar.
0: Jadi beneran penting banget nih teman Pro 2. Jadi bukan berarti asumsinya aku kan enggak mau jadi guru bahasa Inggris gitu ya.
1: Iya,
0: aku kan enggak mau jadi dosen bahasa Inggris gitu. Tapi kenapa sih aku harus bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris? Nah, itu jawabannya ya Miss ya, karena bahasa Inggris itu akses sebenarnya. Akses kita mau kemana aja. Nah, kalau menurut Miss nih kan sebagai dosen ya, mungkin dosen bahasa Inggris dan culture ya, kalau di UTU ya.
1: Di UTU itu English Language and Culture, jadi jurusan bahasa dan kebudayaan Inggris.
0: Dan kebudayaan Inggrisnya, jadi yang dipelajarin tuh kira-kira apa aja tuh Miss, soal kebudayaannya?
1: Nah, makanya tadi kita mulai dari mengapa bahasa Inggris penting, terus Tia juga bilang ya, ya tidak hanya grammar, nah. Ya, bahasa Inggris itu enggak hanya grammar, tapi lebih dari itu. Enggak hanya persoalan grammar and pronunciation, tapi lebih daripada itu. Nah, di jurusan kita, kita menyiapkan lulusan bahasa Inggris yang demikian, yang mumpuni di komunikasi skill ya, communication skill, and then terjemahan pasti. Nah, apa yang dipelajari oleh teman-teman di situ di jurusan kita adalah yang pertama sekali basic skill pasti ya. Listening, speaking, terus juga writing, ya, listening, writing, speaking, and then reading. Nah, itu basic skill dalam bahasa Inggris. Selain dari itu, nah, ada budayanya, ada yang namanya cross culture understanding, ya, bagaimana kita memahami budaya orang lain, budaya dari berbagai negara ini gitu. Mm-mm. Nah, lalu juga di jurusan kita, kita juga ada broadcasting loh.
0: Oh, ada broadcastingnya.
1: Ada. Oh. Nah, karena memang kita mempersiapkan lulusan bahasa Inggris itu yang lulusan yang nantinya bisa jadi penerjemah, ya, jadi editor, ya, terus juga jadi pendidik juga bisa. Jadi bukan meninggalkan, nanti jurusan bahasa dan kebudayaan Inggris ini nggak jadi pendidik lagi, gitu, ya, enggak. Jadi pendidik juga bisa. Nah, jadi pendidik pun nggak sebatas yang mendidik secara tatap muka mungkin, ya. Nah, hari ini kan orang sudah bergerak ke yang dibilang edupreneur, ya,
0: konten kreator. Jadi kita benar-benar
1: itu
0: luar biasa ya Miss ya, karena kan sekarang kita harus fleksibel ya, kita nggak bisa kayak misalnya kita ngambil jurusan bahasa Inggris saklek kita jadi guru gitu ya, ataupun jadi dosen.
1: Benar.
0: Jadi kita sekarang tujuannya mempersiapkan supaya si anak ini bisa fleksibel ya, si mahasiswa ini ya Miss ya. Jadi dimanapun dia ditempatkan, dimanapun kesempatan yang ada dia bisa masuk gitu ya Miss. Berarti benar-benar penting banget ya Taman Pro 2. Jadi bukan cuman kita mau jadi guru bahasa Inggris tujuannya, atau mau jadi dosen bahasa Inggris. Enggak, ternyata kalau misalnya kita udah jago nih ya, udah tahu kebudayaannya gimana, benar kata Miss tadi, bisa jadi sebagai jembatan. Iya, kita kemana aja bisa. Fleksibel ya menurut Miss ya.
1: Makanya jurusan bahasa dan kebudayaan Inggris itu kita mempersiapkan, ada namanya profil lulusan ya, profil lulusan itu sebagai penerjemah, juru bahasa, penulis, penyunting, perwata, lalu kemudian konten kreator tadi,
0: konten kreator,
1: pendidik, lalu juga bisa menjadi asisten peneliti bahasa.
0: Oh, nah, jadi beneran lengkap ya Miss ya. Jadi anak ini disiapkan paket lengkap ya.
1: Paket lengkap.
0: Jadi nanti setelah harapannya ya, setelah lulus, apapun mungkin yang ada di luar sana gitu, kesempatan dia bisa ambil.
1: Bisa akses. Nah, itu jadi relevan dengan dunia saat ini. Ketika misalnya tadi kita kembali kan, apakah masih relevan nih belajar bahasa Inggris?
0: Benar-benar.
1: Gitu ya, di tengah udah maraknya AI misalnya. Nah, apakah masih relevan? Ya tetap masih ya. Terus karena memang tadi belajar bahasa Inggris enggak saklek di grammar and pronunciation.
0: Benar.
1: Jadi kita harus lebih luas ya, menjangkau lebih luas. Nah, untuk menjangkau lebih luas, tempatnya di mana? Ya, di jurusan bahasa dan kebudayaan Inggris UTU.
0: Iya, kita promosi ini ya buat adik-adik SMA ya.
1: Sekali.
0: Buat adik-adik SMA ataupun masih baru naik kelas 3, persiapan
1: bisa tahun nih, depan.
0: Bisa banget nih ya untuk pilih UTU ya. Jadi mungkin sasaran ya, karena kan kalau misalnya nih ada anak SMA yang masih bingung aku mau ngambil jurusan apa. Bener. Gitu ya. Kalau misalnya kamu masih bingung, bisa kamu masuk ke jurusan bahasa Inggris, karena itu nanti akan fleksibel ya Miss ya. Gitu kamu keluar, harapannya, tapi catatannya harus fokus kuliah ya Miss ya.
1: Harus fokus kuliah,
0: all in lah ya di jurusan itu, supaya harapannya nanti setelah lulus sudah kamu udah paket lengkap gitu ya Miss ya.
1: Benar.
0: Nah, jadi karena kan orang yang buat malas belajar bahasa Inggris kan, apalagi sekarang lebih gampang ya Miss, ada AI kayak Miss bilang tadi. Udah tinggal masukin aja ke AI, ini bahasa Inggrisnya apa gitu. Cuman kan AI kita harus cross check lagi ya Miss.
1: Harus cross check lagi. Nah, AI itu memang bisa menerjemahkan, tapi yang tahu konteks ya. Yang tahu konteks itu tetap human, tetap manusia. Jadi memang harus tetap butuh, tetap relevan. Jadi bahasa Inggris itu tetap menjadi penting sebagai skill akses itu tadi. Nah, menggunakan AI juga mungkin bisa dibedakan ketika kita membuat prompt dalam bahasa Indonesia dengan prompt dalam bahasa Inggris. Itu kan akan
0: beda hasilnya.
1: Nah, itu contoh kecil ya, contoh kecil bahwa bahasa Inggris itu masih memang tetap penting,
0: tetap relevan
1: gitu, walaupun sudah ada AI. Nah, lagi pun sekarang itu kan ada conference ya. Ada bahasa Inggris itu digunakan untuk mencari sumber pengetahuan itu sendiri. Nah, misalnya Tia nih jurusan apa dulu?
0: Tia komunikasi.
1: Nah, tentu aja dari sumber buku-buku Sumba yang terkait teori dulu pas kuliah.
0: Benar.
1: Itu kan di dalam bahasa Inggris
0: ya. Iya, yang banyak banget untuk kita misalnya nih mau nyusun skripsi nih teman Pro 2 mungkin yang udah mau semester akhir, banyak banget jurnal bahasa Inggris yang oke, yang mau kita caplok gitu kan, iya, di jurnalnya. Bener. Karena kalau misalnya kita cuma terpaku di jurnal bahasa Indonesia, agak ini ya, mungkin kita ngambil satu kasus yang memang di Indonesia penelitiannya masih sedikit. Masih nah, sedikit, jadi kalau untuk kita bisa bahasa Inggris, kita bisa lebih luas lagi cari sumbernya. Bener, gitu.
1: Bisa lebih luas lagi dan bisa dari sumber aslinya.
0: Benar.
1: Ya. Jadi bisa langsung baca bukunya Stuart Hall.
0: Iya. Kayak misalnya dia juga gitu, Miss, pengalaman kayak Miss bilang jadi terpacu. Cuk ya, maksudnya teringat lagi memori dulu waktu skripsi. Dia kan ngebahas tentang apa ya, tentang iklan. Nah, iklan gimana bisa mempengaruhi orang gitu kan.
1: Yeah.
0: Memang kalau untuk di Indonesia sendiri masih belum terlalu banyak. Jadi memang harus cari dari jurnal-jurnal luar. Kalau enggak kita kurang relevan di skripsinya gitu ya, Miss. Jadi beneran penting banget loh teman Pro 2. Apalagi untuk teman Pro 2 yang lagi kuliah ataupun persiapan untuk penelitian, itu penting banget. Karena kan untuk di jurnal-jurnal Scopus apalagi ya, Miss, ya.
1: Iya, benar, Scopus.
0: Itu luar biasa banyak banget. Dan itu bakalan bagus banget kalau kamu jadiin referensi gitu.
1: Nah, kalau mahasiswa kan ada tuntutan untuk misalnya konferensi internasional, ada tuntutan artikel tadi seperti kata Tia. Nah, untuk konferensi internasional kan tuntutan itu bukan cuma tuntutan mahasiswa dituntut oleh dosennya, tapi juga tuntutan oleh negara sekarang kan ada yang namanya mahasiswa berdampak. Jadi dengan mengikuti konferensi dengan mampu bisa bahasa Inggris, kita kan jadi confident untuk ikut konferensi internasional. Jadi itu ya penting ya. Penting.
0: Kayak yang kemarin ya, baru datang juga nih Miss ke sini. Si apa namanya, Azizah ya, dia baru konferensi internasional, dan itu pun pastinya kita juga harus bisa bahasa Inggris ya. Kalau enggak gimana caranya kita mengungkapin ide kita di depan forum kalau misalnya bahasa Inggris kita juga belum lancar gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman kan nih kita ngobrolnya agak berat ya, Miss. Mungkin teman Pro 2, aku kan enggak mau sampai gitu banget gitu ya.
1: Iya,
0: benar. Mau gitu banget, tapi mungkin teman Pro 2 mikirnya kan kalau misalnya bahasa Inggris itu untuk yang kuliah-kuliah aja, atau kalau mau ke konferensi seperti, atau mau skripsi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau secara sederhana, bahasa Inggris ini lebih simpelnya kayak buat konten ya, Miss. Kayak
1: buat
0: misalnya
1: konten.
0: Kita buat konten edukasi, bisa aja loh kalau misalnya banyak viewersnya datengin endorse ya, Miss.
1: Nah, bahkan kan sekarang udah ranahnya udah masuk ke games ya. Ke games. Nah, konten tadi benar seperti kata Tia, saya lihat ya konten-konten Gen Z sekarang. Itu kan banyak yang FYP itu kan yang konten-kontennya bahasa Inggris misalnya. Even though dia sebenarnya kontennya konten make up. Nah, tapi ketika dia memang ya, kalau dalam nanti teori sosial itu kan seperti ada high value dan low value. Ya, ketika memang menggunakan bahasa Inggris itu memang kalau dari mungkin analisis dia di komunikasi itu seakan-akan mengglobal gitu ya.
0: Iya, jadi dia itu kayak apa ya, konsep dirinya beda gitu ya, Miss ya.
1: Konsep
0: dirinya beda dengan dia yang mungkin menyampaikan dengan bahasa Inggris, ataupun pengucapannya, pronunciation-nya benar bahasa Inggrisnya. Itu pasti akan value-nya lebih baik daripada yang asal-asalan ya, Miss. Kadang kan ada yang wah, mungkin kalau misalnya di Jakarta kan ada namanya anak Jaksel gitu ya. Tapi kalau anak Jaksel yang mungkin paham bahasa Inggris itu masih oke gitu ya, bisa didengar. Tapi kadang kan mereka pengen ke Jaksel, pengen pengen ngikut anak Jaksel, tapi bahasa Inggrisnya masih kacau gitu. Itulah pentingnya kita tahu ataupun belajar bahasa Inggris, Miss, supaya value kita juga naik gitu.
1: Iya, benar. Terus juga teknologi ya sekarang.
0: Bener.
1: Ya. Sekarang kan kalau kita bilang, kalau kita ngomongin Gen Z, apalagi ini sekarang Gen Alpha juga sudah masuk masa teenager-nya.
0: Benar.
1: Itu kan nggak bisa kita pisahkan dengan yang namanya teknologi.
0: Benar.
1: Nah, dalam akses teknologi udah pasti bahasa Inggris.
0: Bahasa
1: itu
0: Inggris semua di mana-mana. Mau di game, mau di teknologi gitu ya, pasti ada namanya bahasa Inggris ya. Sekarang udah global banget.
1: Sudah mengglobal ya. Terus itu lagi tadi, karena dengan bahasa Inggris ini bukan hanya milik orang
0: negaranya,
1: Inggris, ya, bukan hanya milik Amerika. Bahkan ketika misalnya kita bertemu, nah kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kita bilang mengapa bahasa Inggris itu belajar bahasa Inggris itu penting, ya yang pertama tadi untuk akses, ya.
0: Bener.
1: Akses ke dunia luar, ya, akses teknologi.
0: Bener.
1: Tadi. Nah itu ada penelitian yang bilang website itu hampir 49% itu dalam menggunakan bahasa Inggris. Itu website di dunia.
0: Bahasa di dunia.
1: Iya, 49. Padahal
0: itu
1: bahasa
0: udah hampir Indonesia, setengahnya gitu ya, misalnya.
1: Setengahnya. Padahal bahasa Inggris kan bukan satu-satunya bahasa di dunia, kan. Kita di Indonesia
0: aja segitu banyaknya bahasa, ya, tapi memang bahasa Inggris yang menjadi global, ya, hampir
1: jembatan.
0: Setengah.
1: Itu sebagai jembatan menghubungkan kita dengan orang lain, ya. Misalnya Tia pergi ke walaupun perginya misalnya ke Filipina, ke Thailand, itu pasti walaupun kan ya kan saya perginya ke Filipina, perginya ke Thailand, bukan perginya ke Amerika, jadi enggak perlu bahasa Inggris, kan? Ternyata enggak.
0: Tapi justru perlu karena bahasa mereka lebih sulit.
1: Benar. Enggak usah keluar, saya aja kadang-kadang kalau ke Penang itu, ya. Penang itu kan dia udah pencampuran antara Melayu, Chinese di situ, kan. Saya lebih paham ketika mereka ngomong bahasa Inggris. Memang bahasa ini kan bahasa Melayunya, karena bahasa Melayu mereka sudah banyak terinterferensi dari bahasa Chinese, dari bahasa Inggris tadi, kan. Terus
0: dengan
1: dari,
0: pelafalan mereka mungkin yang buat kita bingung gitu, ya,
1: dengan pelafalan. Jadi cukup memudahkan.

0: Mereka sebenarnya tahu karena mungkin terpapar dari film, lagu, ya kan, Miss. Cuman mereka malu gitu mau ngeluarkannya. Itu kira-kira gimana nih, Miss, tips-tipsnya supaya mereka tuh lebih pede gitu untuk apa ngomong bahasa Inggris ya. Gitu.
1: Nah, sebenarnya udah disampaikan juga sama Miss Anna minggu lalu ya.
0: Minggu lalu.
1: Nah, itu supaya jangan pernah takut salah. Mm-mm. Itu sih yang paling penting.
0: Mm-mm.
1: Kita bukan orang Amerika, kita bukan mbak orang Inggris,
0: yeah.
1: Nah, kan kita lahir dengan ya, Tia coba bayangin, kita ini sebenarnya udah luar biasa loh.
0: Mm-mm.
1: Ada orang yang lahir dengan bahasa ibunya bahasa daerah, ya.
0: Mm-mm.
1: Lalu kemudian di fase kelas TK-nya,
0: mm-mm,
1: dia fase masuk sekolah,
0: mm-mm,
1: dia belajar bahasa Indonesia. Ya kan, kalau di Aceh nih khususnya.
0: Iya.
1: Lalu kemudian dia belajar lagi bahasa Inggris.
0: Itu lebih berat lagi,
1: nah,
0: ya, Miss, ya.
1: Jadi ada tiga bahasa yang orang Aceh itu harus kuasai.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, orang di Indonesia ya khususnya, enggak Aceh aja, saya rasa di Indonesia juga, karena di Jawa pun pasti ada bahasa Jawa kan sebagai bahasa daerahnya. Nah, sedangkan orang di luar itu belum tentu.
0: Iya,
1: ya. Dia bahasa ibunya lahir dengan bahasa Inggris misalnya.
0: Iya.
1: Jadi kenapa kita harus malu?
0: Mm-mm.
1: Nah, jadi jangan takut salah, ngomong aja. Nah,
0: jadi lebih ke kita latihan ngomong aja dulu gitu ya, misalnya ngomong aja dulu.
1: Nah, kenapa kita harus malu kan?
0: Mm-mm.
1: Jadi kita itu kan kalau Gen Z sekarang kan apresiasi dirinya tuh tinggi ya. Jadi memang kita ya harus merasa kita nih udah hebat loh.
0: Iya.
1: Nah, udah bisa bahasa daerah, bisa bahasa Indonesia. Jadi kenapa kita harus malu untuk ngomong bahasa Inggris, bahasa asing ya, bahasa orang luar ya, untuk menambah lagi ya, memperluas akses kita ya, untuk ya akses untuk belajar tadi, akses untuk bekerja ya, akses untuk meningkatkan skill kita.
0: Benar banget, Miss.
1: Ya seperti itu dia. Jadi harus mulai ya.
0: Harus mulai. Coba aja dulu gitu
1: dari
0: ya.
1: Dari sederhana aja. Mulai mendengarkan lagu.
0: Iya, lagu, nonton film gitu ya, Miss.
1: Mulai nonton film, kan mulai. Nah, nonton film tuh bisa dengan misalnya seperti ini. Cari yang subtitlenya bahasa Inggris untuk tahap pertama. Cari yang dia udah ngomong, filmnya emang film bahasa Inggris, tapi cari juga yang subtitlenya bahasa Inggris. Ataupun kalau untuk pemula sekali, boleh cari yang subtitle bahasa Indonesia dulu, terus kemudian di upgrade ya, ganti yang subtitlenya bahasa Inggris,
0: sampai nanti udah gak pakai subtitle ya, Miss, ya udah paham
1: seperti itu. Kalaupun saya nggak suka nih film barat, nggak suka Hollywood, saya sukanya Korea misalnya. Nah, Korea juga bisa cari yang subtitlenya bahasa Inggris,
0: benar
1: kan? Apalagi kan kalau misalnya dia suka, dia mungkin bakal paham nih bahasa Koreanya gitu ya, untuk pengucapannya. Jadi akhirnya dia bisa dua bahasa.
0: Iya, benar, Miss. Memang ada kayak gitu, Miss. Temen dia juga ada gitu kan. Dia saking sukanya sama K-pop ya.
1: Iya.
0: Sampai dia mempelajarin dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Korea. Jadinya dia dapat benefitnya dua gitu ya, Miss, ya. Bisa.
1: Bener.
0: Jadi, teman Pro 2 jangan takut, aku hobi nonton, emang aku bisa gitu ya.
1: Bener.
0: Justru bisa banget. Karena dengan kita nonton, kita banyak terpapar bahasanya, kemudian kosakatanya, vocab-nya ya, Miss, ya. Vocab-nya gimana cara pelafalannya, itu pasti bakal berguna banget karena bukti temen dia, Miss. Dia tergila-gila banget sama K-pop, dari kayak mungkin boy band-nya, terus drakornya mungkin tak berseri-seri ya, dan nonton pada akhirnya dia bisa dong ngomong bahasa Korea. Itu luar biasa banget sih.
1: Itu bukti ya, kalau kita memang udah suka nih.
0: Iya, semuanya tuh enak gitu ya, Miss, ya. Jadi intinya suka aja dulu.
1: Nah, kalau sudah suka pasti bisa. Nah, karena memang nggak terbatas di karena Miss Jude kan dosen, jadi emang harus bisa bahasa Inggris. Miss Jude kan dosen bahasa Inggris nih. Ada orang lain nih misalnya dosen komunikasi ataupun dosen administrasi gitu kan. Itu karena memang pekerjaannya dosen harus bisa bahasa Inggris ya. Nggak sebatas itu gitu ya. Nggak sebatas itu, bukan karena dosen harus bisa bahasa Inggris, tapi memang ya hari ini anak-anak pun ya, saya sangat senang juga ya lihat anak-anak sekarang udah mulai senang ya belajar bahasa Inggris. Nah, mungkin juga caranya tadi, kalau dulu belajar bahasa

0: Terus itu kan ya yang mengharuskan hafal rumus,
1: tensis,
0: tensis,
1: iya,
0: tensis gitu ya.
1: Vocab
0: bener.
1: Gitu, disetoran vocab kayak gitu ya Miss. Ya. Kalau sekarang kan mungkin nggak gitu ya pendekatannya ya Miss, belajarnya.
0: Kalau vocab itu memang itu kunci ya, kunci untuk vocab tuh kunci memang. Nah, tapi nggak masuknya itu nggak semua orang bisa dari memulai dari hafal rumus gitu. Ada tadi ya orang-orang tertentu yang seperti teman Tia itu kan dia nggak mau belajar secara kaku misalnya, nah dia mau dari yang
1: film,
0: dari film. Nah mungkin caranya
1: seperti itu.
0: Nah banyak vocab yang dia pelajari dari film itu ya. Lalu kemudian baru kemudian ketika sudah banyak vocab, ketika dia mulai berbicara, nah dia akan belajar struktur dengan sendirinya.
1: Iya, jadi tinggal di memperbaiki strukturnya. Yang penting kita sudah terbiasa dulu ya, Miss ya.
0: Sudah mau dulu.
1: Sudah
0: ya,
1: mau.
0: Sudah mau dulu. Nah, jadi hari ini memang pembelajaran bahasa Inggris juga nggak terpaku dengan grammar ya, walaupun grammar itu penting sekali,
1: penting banget apalagi untuk mungkin mau anak-anak kuliah, sekolah, gitu, mau ngejar TOEFL atau IELTS gitu ya Miss. Kalau kita gak paham grammar, gimana? Dapat skor yang lumayan ya Miss.
0: Untuk bicara aja kita butuh grammar juga.
1: Benar. Nah,
0: tapi dalam untuk pemula, dalam konsep speaking itu you understand, I understand.
1: Sudah cukup ya.
0: Jadi dia.
1: Sudah jadi. Ya,
0: jadi jangan langsung diteror nih misalnya ada salah itu salah ngomongnya gitu kan. Jangan dulu, biarkan dia membangun confidence-nya dulu, sudah dia pede. Nah, baru nanti kita pelan-pelan ada yang salah.
1: Iya, kita koreksi.
0: Kita koreksi. Gitu. Jadi dalam pembelajaran kami juga begitu. Kadang-kadang yang masuk ke bahasa Inggris tuh enggak mesti ada tuh yang nanya ke saya tuh ya. Miss, apakah apa yang masuk bahasa Inggris tuh harus bisa bahasa Inggris?
1: Nah, gimana ini ya? Apa gunanya kalau dia udah bisa gitu? Apa gunanya kita belajar gitu ya?
0: Selalu kasih tahu kan, kita butuh orang-orang yang suka bahasa Inggris. Nah, kalau kamu suka, pasti kamu akan bisa.
1: Benar.
0: Kalau saya datang ke sekolah, nanti kan untuk sosialisasi ya, kita biasanya tuh ada sosialisasi ke sekolah-sekolah itu menjadi pertanyaan pertama. Misalnya nggak suka bahasa Inggris, tapi boleh nggak masuk jurusan bahasa Inggris? Boleh. Silahkan, kami membuka diri untuk semuanya yang tertarik belajar bahasa Inggris gitu ya.
1: Oke, Miss. Nah, terakhir ya Miss ya, mungkin penutup closing statement-nya nih Miss. Apa sih mungkin pesan-pesan ataupun harapan Miss terhadap generasi muda ya, apalagi di Aceh Barat, khususnya teman Pro 2 yang lagi dengerin ya. Yang masih ngerasa itu sulit atau takut gitu untuk mulai belajar atau ngeminder gitu Miss. Boleh Miss mungkin disampaikan closing statement-nya Miss.
0: Closing-nya ini enggak terasa udah penutup aja ya.
1: Iya, karena udah mau habis durasi.
0: Ya, tadi teman-teman itu kan belajar bahasa Inggris itu bukan hanya tentang grammar dan pronunciation. Jadi belajar bahasa Inggris itu bukan berarti kita menjadi orang lain. Ya, belajar bahasa Inggris itu bukan berarti kita meninggalkan bahasa daerah, bahasa Indonesia, meninggalkan identitas kita, enggak. Tapi belajar bahasa Inggris itu adalah akses untuk terbuka lebih lebar jalan kita.
1: Benar banget, Miss.
0: Nah, akses untuk pendidikan, untuk teknologi, untuk pekerjaan ya. Bayangkan teman-teman misalnya ada lowongan pekerjaan di Jepang. Ya, untuk tahap awal sebelum mempelajari bahasa Jepang, pasti teman-teman butuh bahasa Inggris sebagai jembatan.
1: Benar.
0: Jadi, ayo mulai dari sekarang. Ya, mulai boleh dari mulai dengar lagu, lagu di Pro 2 juga sering bahasa Inggris.
1: Benar.
0: Ya. Mulai dari nonton film boleh ya, untuk meningkatkan kemampuan skill kita. Ya.
1: Benar banget.
0: Jadi bahasa Inggris itu bukan the last stop ya, bukan pemberhentian terakhir.
1: Ya.
0: Dia itu jembatan. Bahasa Inggris is bridging language.
1: Oke, terima kasih Miss untuk penutupnya yang luar biasa ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 mungkin apa ya, kalau misalnya masih takut, belum pede, itu coba aja dulu. Kita kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak akan tahu seperti apa nih. Semoga obrolan kita hari ini teman Pro 2 bermanfaat dan juga menambah wawasan teman Pro 2, dan pastinya buat teman Pro 2 makin berani ini ya Miss.
0: Iya.
1: Jadi kuncinya itu berani dan sukain dulu. Iya, Miss. Jadi kita kenalin dulu mungkin kita hobinya di mana, kita sukanya di mana. Coba deh kita selipkan bahasa Inggris di tempat yang kita suka itu gitu. Yeah. Contoh misalnya kita suka nonton drakor ya. Mulai kita dengan coba pakai subtitle bahasa Inggris, untuk bisa mungkin mengasah kemampuan kita nih Tamu Pro 2. Oke, Tamu Pro 2, sekian untuk program kita hari ini. Terima kasih buat Miss Jut untuk waktunya, untuk sharing-sharing ilmunya. Nanti kita akan ketemu lagi mungkin tapi di episode yang berbeda nih Tamu Pro 2. Oke, Tamu Pro 2 tia tutup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
1: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
0: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
1: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
0: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
0: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
0: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi? Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah sekarang Tia, tadi kita udah sama-sama ngikutin program Melabuh English Program ya, teman Pro 2. Semoga tadi apa yang disampaikan bisa menambah wawasan teman Pro 2. Nah teman Pro 2, saat ini Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id. Unit hemodialisis atau HD atau layanan cuci darah RSUD Cutnyadin Melabuh terus meningkatkan pelayanan bagi pasien penyakit ginjal kronis di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Nah, saat ini rumah sakit tersebut menangani 33 pasien cuci darah rutin yang berasal dari Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Dokter Umum Unit Hemodialisis RSUD Cutnyadin Melabuh, Dr. Rahmi Fitriana, mengatakan dari total 33 pasien sebanyak 25 orang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, 3 pasien dari Aceh Jaya, dan 5 pasien dari Kabupaten Nagan Raya. Menurutnya, jumlah pasien yang membutuhkan layanan hemodialisis terus mengalami peningkatan. Nah, kondisi tersebut tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak dialami masyarakat usia produktif. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, RSUD Cutnyadin telah menambah 5 tempat tidur hemodialisis, sehingga jumlahnya meningkat dari 9 menjadi 14 unit. Nah, penambahan fasilitas tersebut membuat pasien tidak lagi harus menunggu antrian panjang untuk mendapatkan layanan. Nah, selain penambahan fasilitas, rumah sakit juga memperkuat sumber daya manusia. Saat ini layanan hemodialisis didukung oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal sebagai supervisor, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang memiliki pelatihan ginjal, seorang dokter umum bersertifikat pelatihan ginjal, serta 10 perawat yang telah memiliki kompetensi khusus di bidang hemodialisis. Setiap harinya unit hemodialisis RSUD Cutnyadin mampu melayani sekitar 15 hingga 16 pasien sesuai jadwal terapi yang sudah ditetapkan. Nah, menurutnya kapasitas pelayanan saat ini masih mampu mengakomodasi kebutuhan pasien di wilayah Aceh Barat dan sekitarnya. Nah, dengan peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan yang kompeten, RSUD Cutnyadin Melabuh berharap masyarakat yang membutuhkan layanan cuci darah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas tanpa harus dirujuk ke luar daerah, nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Wabu,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

93 Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menghadiri pertemuan bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas prospek pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Aceh di Warkop Kopi Tarik Premium Cikini, Jakarta pada hari Jumat 26 Juni 2026. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi dalam pengembangan energi baru terbarukan guna mendukung ketahanan energi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Aceh. Pertemuan itu dihadiri perwakilan PLN Pusat, PLN Aceh, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Aceh, beserta jajaran. Para peserta membahas berbagai peluang kerjasama untuk mempercepat pengembangan energi surya di Aceh. Dalam pembahasan tersebut, Aceh dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan PLTS karena didukung intensitas penyinaran matahari yang tinggi dan ketersediaan lahan di sejumlah wilayah. Potensi tersebut dinilai mampu menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah pengembangan energi surya di Indonesia. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengatakan pemerintah Aceh terus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah pusat, badan usaha milik negara, maupun investor dalam mengoptimalkan potensi energi terbarukan di tahun Pro 2. Nah, menurutnya sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengembangan energi bersih di daerah di tahun Pro 2. Ia juga menambahkan, pengembangan PLTS tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan energi, tetapi juga berpotensi meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja baru. Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, para peserta pertemuan juga menyampaikan berbagai pandangan mengenai peluang kerjasama yang dapat dikembangkan pada masa mendatang. Sejumlah langkah teknis turut dibahas agar potensi energi surya di Aceh dapat direalisasikan menjadi proyek yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah Aceh, pemerintah pusat, PLN, dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan PLTS di tahun Pro 2. Jadi melalui kolaborasi tersebut, Aceh diharapkan mampu mendukung target transisi energi nasional sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan di tahun Pro 2. Oke, di tahun Pro 2 sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan pintunya? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Proses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

90,3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih teman Pro 2. Nah gak kerasa ya, sekarang udah mau masuk jam makan siang. Nah semoga buat teman Pro 2 yang lagi istirahat bisa menikmati waktu istirahatnya dengan maksimal. Dan juga teman Pro 2 yang mungkin lagi di perjalanan, itu tetap hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Ataupun teman Pro 2 yang masih berkutat nih sama kerjaan ataupun tugas, tetap semangat dan jangan lupa makan siang nih teman Pro 2. Nah ngobrolin makan siang, itu ada makanan pendamping yang gak akan pernah lepas ya mungkin ya dari kuliner-kuliner di Indonesia. Apalagi kalau bukan kerupuk nih teman Pro 2. Nah Tia mau ngasih informasi seputar kerupuk nih. Pastinya dilansir dari rri.co.id. Nah kerupuk menjadi salah satu pelengkap makanan yang udah lama menjadi bagian dari budaya kuliner masyarakat Indonesia. Nah selain dikenal sebagai cemilan, kerupuk juga hadir sebagai pendamping berbagai hidangan khas Nusantara dengan cita rasa dan karakter yang beragam pastinya teman Pro 2. Di berbagai daerah, kerupuk diproduksi menggunakan bahan baku yang berbeda sehingga menghasilkan rasa dan tekstur yang khas. Nah keragaman tersebut menjadi salah satu kekayaan kuliner Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini. Nah salah satu jenis yang paling populer adalah kerupuk udang. Nah, kerupuk ini dibuat dari campuran tepung tapioka dan udang sehingga memiliki cita rasa gurih yang khas. Nah, kerupuk udang banyak dinikmati sebagai cemilan maupun pelengkap makanan sehari-hari. Nah, selain itu terdapat kerupuk ikan yang banyak juga ditemukan di wilayah pesisir. Nah, bahan utamanya itu adalah ikan yang memberikan aroma laut yang khas. Nah, salah satu variannya adalah amplang yang berasal dari Kalimantan dan dikenal memiliki tekstur yang renyah serta rasa yang gurih. Nah, jenis lainnya adalah kerupuk bawang yang dibuat dari tepung tapioka dan bawang putih. Nah, rasanya sederhana tapi gurih membuat kerupuk ini sering dijadikan lauk bersama nasi goreng, mie goreng, soto maupun hidangan berkuah lainnya. Nah, masyarakat Indonesia juga mengenal emping melinjo yang dibuat dari biji melinjo. Kerupuk ini memiliki cita rasa yang khas yang sedikit pahit dan biasa menjadi pelengkap berbagai sayur, berbagai makanan tradisional seperti gado-gado, lontong sayur hingga sate ini teman Pro 2. Sementara itu kerupuk kulit atau rambak dibuat dari kulit sapi maupun kerbau yang digoreng hingga mengembang. Nah tekstur renyahnya dengan rasa yang gurih sehingga banyak dijadikan cemilan maupun pendamping hidangan yang berkuah nih teman Pro 2. Nah sekian informasi dari Tia nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Albania.
1: Beda tim. Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93.3 Pro 2 Radio Mobile, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia dan teman Pro 2. Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2, masih seputar makanan ya teman Pro 2. Nah, masih yang pastinya masih dilansir dari rri.co.id. Menonton vlog makanan saat sedang menyantap hidangan sendiri menjadi kebiasaan yang semakin banyak dilakukan masyarakat. Nah, berbagai konten kuliner di platform digital kini itu nggak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga teman saat makan, ya teman berdua. Nah, fenomena ini banyak ditemukan di kalangan anak muda hingga orang dewasa. Mereka mengaku lebih menikmati waktu makan ketika ditemani tayangan kreator yang sedang mencicipi berbagai jenis makanan, mulai dari jajanan kaki lima hingga hidangan restoran. Nah, salah seorang warga Tanjung Pinang, Dinda, mengaku hampir setiap hari menonton vlog makanan saat makan siang maupun makan malam. Menurut Dinda, selain sebagai hiburan, tayangan tersebut juga sering memberinya referensi tempat makan yang ingin dikunjungi, nih teman Pro 2. Nah, menurut Dinda, selain sebagai hiburan, tayangan tersebut juga sering memberinya referensi tempat makan yang ingin dikunjungi. Hal serupa juga disampaikan oleh Rian. Ia mengaku terbiasa menonton konten mukbang atau food vlog ketika menikmati makan malam setelah bekerja. Nah, pengamat media digital menilai tren tersebut muncul karena masyarakat kini semakin terbiasa mengkonsumsi konten video dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aktivitas yang dulunya dilakukan tanpa hiburan kini sering dipadukan dengan tontonan digital untuk menambah kenyamanan. Adakah jalan yang kau... Nah, meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk memperhatikan pola makan sehat dan tidak terlalu fokus pada layar saat makan. Nah, dengan porsi yang seimbang, kebiasaan menonton vlog makanan dapat menjadi sarana hiburan sekaligus menambah wawasan kuliner nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labu, teman.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya.

0: orang merasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
0: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
0: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
0: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
2: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
1: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
2: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
1: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
2: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
1: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
2: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi dikumandangkannya sholat zuhur nih ya, teman Pro 2. Untuk wilayah Melabu dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 12:43 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk di wilayah Aceh Barat Daya, untuk sholat zuhur akan azan sholat zuhur akan dikumandangkan di pukul 12:40. Kemudian untuk di wilayah Aceh Jaya dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 12:45. Kemudian untuk di wilayah Nagan Raya dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 12:43. Kemudian untuk di wilayah Simelu dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 12:42 nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi akan dikumandangkannya sholat azan zuhur. Dan untuk teman Pro 2 yang mungkin sedang bersiap-siap untuk sholat zuhur, semoga untuk sholat zuhur nanti akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Ia.
1: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
2: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 43 menit yang akan ditandainya akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2 yang akan menjalankan sholat zuhur, semoga untuk sholatnya dilancarkan dan amal ibadah sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: 90,3 FM Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
3: 90,3 Pro2 RR Melabo, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tian ya teman Pro2. Nah buat teman Pro2 yang mungkin baru tadi selesai sholat zuhur dan juga selesai makan siang mungkin ya, semoga hatinya semakin tenang dan juga siap buat menjalani aktivitas lagi nih teman Pro2. Nah Tia mau, sebelum itu Tia mau ngasih informasi buat teman Pro2 yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Tengku Umar atau HMTI UTU melaksanakan program pengembangan literasi melalui pojok baca di Kampung Canggai, Kecamatan Banti Cermen, Kabupaten Aceh Barat pada hari Senin 29 Juni 2026. Program pengabdian kepada masyarakat tersebut bertujuan meningkatkan minat baca, memperluas wawasan, serta menghadirkan ruang belajar yang nyaman bagi anak-anak dan masyarakat. Nah, program tersebut mendapatkan dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat melalui bantuan koleksi buku yang akan dimanfaatkan sebagai bahan bacaan di pojok baca. Nah, kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kampung. Nah, Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Muntaza mengatakan program pojok baca merupakan bentuk nyata kontribusi mahasiswa dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di pedesaan. Nah, selain meresmikan dan menata pojok baca, mahasiswa TMI UTU juga menggelar

2. Ia juga berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur desa, terutama akses jalan dan jaringan telekomunikasi, agar masyarakat semakin mudah mengakses pendidikan, informasi, dan berbagai layanan publik. Neta Pro 2. Oke Neta Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Mulabo, teman terbaik kamu.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

90,3 Pro 2 RRI Mawabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian atau Pro 2. Ah, gak kerasa ya, sekarang waktu udah menunjukkan pukul 13:41 nih teman Pro 2. Gak kerasa hari ini udah mau masuk ke penghujung siang, udah mau menjelang sore nih teman Pro 2. Nah, semoga semangat kamu juga masih full tank nih ya, buat ngelanjutin aktivitas sampai si sore nanti. Memang jam-jam segini tuh jam-jamnya rawan ya, jadi memang kita harus cari cara supaya kita gak ngantuk nih teman Pro 2. Kan ini rawan ngantuk banget, apalagi kita habis makan siang, apalagi menunya yang kita suka banget, jadi sampai kenyang gitu ya. Nah, setelah kenyang terbitlah ngantuk ya teman Pro 2. Nah, tapi tenang, dia bakal menghadirkan lagu-lagu yang pastinya masih tetap santai buat nemenin santai siang kamu, dan juga lagu-lagu hits dan pastinya juga informasi up to date nih teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin lagi kerja, itu tetap, semoga tetap fokus ya, tetap semangat buat ngerjain ataupun kelarin kerjaannya, karena ini udah masuk akhir bulan ya. Mungkin untuk pekerja-pekerja kantoran ini saat-saat yang lagi banyak banget kerjaan gitu ya, karena kita udah mau menutup bulan, lalu kita mau menyambut bulan depan ya, bulan baru nanti di Juli. Semoga semua rencana ataupun plan kita di satu bulan ini sudah bisa terrealisasi, dan kalau misalnya memang masih belum sempat terrealisasi, semoga bulan depan bisa terrealisasi nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sebentar lagi perjumpaan kita akan usai ya. Tapi jangan kemana-mana, dia tetap menghadirkan lagu-lagu buat teman-teman Pro 2 yang pastinya seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Mawabu, buat teman terbaik kamu.

Sampung sama 3, Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya, teman Pro 2. Nggak kerasa udah mul jam 2 siang ya, teman Pro 2. Itu ditandai sebentar udah mau berakhirnya perjumpaan kita nih, teman Pro 2. Yang Tia pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti seperti biasa di jam 16 waktu Indonesia Barat, kamu akan ditemenin sama Fauza untuk ke program Sore Ceria nih. Jadi nanti setelah Tia, nanti kamu akan ditemenin oleh Fauza nih, teman Pro 2, yang pastinya bakalan nemenin sore sampai malam kamu itu pasti lebih seru nih, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Tia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Setiap daerah memiliki tradisi turun-temurun tersendiri yang menjadi pembeda dari daerah lain. Tradisi turun-temurun itu sejatinya menjadi ciri khas yang perlu digali dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik agar orang-orang berkunjung ke suatu tempat. Saudara pendengar, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama, tradisi turun-temurun itu mesti dilestarikan. Ia adalah salah satu wujud lokal atau wisdom atau kearifan lokal yang perlu diturunkan ke generasi penerus. Ia juga perlu dikampanyekan kepada masyarakat luas sehingga menjadi objek wisata. Kegiatan kesenian Bloh Apuy ini merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Diharapkan kegiatan serupa akan terus digelar guna memperkuat apresiasi terhadap seni dan budaya tradisional. Meskipun menarik, penonton diingatkan untuk tidak meniru aksi tersebut karena memerlukan keahlian dan keberanian yang hanya dimiliki oleh seniman yang profesional. Jika Tanah Gayo terkenal dengan tarian saman, maka di Aceh Barat terdapat sebuah tradisi yaitu Bloh Apuy atau berjalan di atas bara api. Tradisi ini sudah berlangsung puluhan tahun di Aceh Barat, walaupun nyaris luput dari pengetahuan publik. Meskipun tradisi berjalan di atas bara api hampir saja terlupakan dalam sejarah dan budaya keacehan. Namun, sekelompok masyarakat setempat masih mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut sampai saat ini. Menjelang pelaksanaan upacara Bloh Apuy atau upacara Bloh Lam Apuy, masyarakat mempersiapkan kayu dari pohon tertentu, ditambahkan tempurung sebagai bahan dasar bara api. Kayu-kayu itu dipotong-potong dan dijemur selama 7 hari hingga benar-benar kering. Prosesi pembakaran kayu sebagai sarana Bloh Lam Apuy dilakukan pada malam hari, di awal atau di akhir bulan Qomariyah atau Hijriah. Saudara pendengar, ternyata pemilihan awal atau akhir bulan ini bertujuan agar kondisi malam benar-benar gelap sehingga cahaya api benar-benar terpantul dengan terang. Kayu-kayu kering itu ditempatkan ke dalam wadah besi tempat membakarnya. Ukurannya kira-kira 1 meter x 1,5 meter. Wadah itu mirip dengan tempat bakar ikan. Saudara pendengar, untuk memulai Bloh Lam Apuy ini, seorang tokoh masyarakat membaca basmalah dan umul Quran saat mulai membakar kayu dengan korek yang disirami bensin. Tokoh tersebut memohon doa kepada Allah agar bara api tersebut tidak terasa panas saat dilintasi telapak kaki yang telanjang oleh warga desanya.

doa tersebut terkabul. Warga yang berjalan di atas bara api tidak ada yang terbakar dan tidak merasa kepanasan. Menurut sejarah, Bloh Lam Apui pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh almarhum Bumai Husin. Ia sendiri adalah pribumi asli Aceh Barat. Bumai mengajarkan tata cara Bloh Lam Apui kepada beberapa penduduk setempat. Perlu diketahui, Bloh Lam Apui tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh seseorang. Akan tetapi, untuk keselamatan seseorang berjalan di atas api, tentunya dibutuhkan ilmu atau doa yang dibacakan oleh ahlinya. Setelah lama menghilang, tentu saja akhir-akhir ini tradisi Bloh Lam Apui dimunculkan kembali oleh ahli api yang baru, yakni Mas Nim. Ia sendiri adalah cucu dari Bumai Husin, anak dari Tengku Imam Marzuki. Tentu saja tradisi Bloh Lam Apui masih terus dilestarikan hingga saat ini. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: ingat hari ini?
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
4: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
4: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
4: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kembali lagi nih bersama Fauza di hari ini, yang mana edisi siar kita pada hari ini Selasa 30 Juni 2026 nih, teman Pro 2. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat, yaitu pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi menarik nih di siang menjelang sore ini, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya teman Pro 2? Kalau dilihat-lihat di luar sana cuacanya gerimis-gerimis, mendung-mendung gitu. Tadi aja Fauza mau berangkat ke sini tuh walaupun hujan tapi enggak terlalu deras gitu hujannya teman Pro 2, tapi tetap lah ya enak kalau jam-jam segini, kalau misalnya di rumah sambil istirahat. Enak lah kalau cuaca-cuaca seperti ini

tuh sambil istirahat. Nah, tapi kalau teman produ yang masih beraktivitas tetap semangat walaupun hujan-hujanan, tetap selalu hati-hati kalau misal dalam perjalanan, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Baik teman produ, untuk mengawali hari ini, mengawali siaran bersama Fauza hari ini, Fauza bakal puter ini lagu dari lagu dari Langit Sore featuring Trakas nih teman Pro 2. Walaupun ini langit sorenya agak mendung-mendung, tapi kita puterin nih yang judulnya Nyaman Baru. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, kalau kita lihat cuaca di luar sana memang lagi mendung-mendungnya hujan juga nih teman Pro 2. Tadi sempat pagi tadi disertai dengan angin kencang juga nih teman Pro 2. Maka dari itu Fauza mau bacakan informasi nih untuk teman Pro 2 yaitu perakiraan cuaca. Yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id, BMKG ingatkan potensi hujan petir di pesisir barat selatan Aceh nih teman Pro 2. Yang mana BMKG Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang pada Selasa 30 Juni 2026 terutama pada malam hari nih teman Pro 2. Yang mana perakiraan BMKG yaitu Yoga Almaruf menyebutkan bahwa potensi hujan diperkirakan terjadi di wilayah Singkil, Subuh Salam, dan Sinabang. Dan sementara di wilayah pesisir barat dan selatan Aceh lainnya diperkirakan didominasi dengan cuaca berawan tebal yang sewaktu-waktu dapat berkembang menjadi hujan lokal. BMKG juga mengingatkan adanya potensi gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di perairan barat dan selatan Aceh. Kondisi ini juga perlu menjadi perhatian bagi para nelayan, operator kapal, maupun masyarakat yang menggunakan transportasi laut nih teman Pro 2. Sementara itu angin diperkirakan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam, yang mana dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan udara mencapai 78 hingga 98%. Sehingga mendukung terbentuknya awan hujan di sejumlah wilayah. BMKG juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada malam hari agar tetap waspada terhadap kemungkinan hujan petir serta angin kencang. Begitu juga pengendara juga diminta lebih berhati-hati karena hujan dapat mengurangi jarak pandang di jalan. Nah, jadi teman Pro 2, karena kita lihat pun cuaca dari pagi tadi hingga sekarang memang tadi pagi disertai dengan angin juga nih teman Pro 2, sampai dengan sekarang juga masih dengan gerimis-gerimis nih. Tentunya selalu utamakan keselamatan saat beraktivitas dan jangan lupa untuk terus memantau informasi cuaca juga, cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG tentunya teman Pro 2. Dan tentunya Fauza juga ingatin untuk teman Pro 2 yang dalam perjalanan, yang lagi di jalan, tetap selalu berhati-hati, pelan-pelan, jangan sampai terburu-buru karena jalanan juga kalau hujan licin nih teman Pro 2. Jadi yang paling penting tuh keselamatan. Dan tentunya semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan tetap aman di tengah perubahan cuaca ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sarap pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Terima Gunasi.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Dan kali ini Fauza mau bacakan informasi untuk teman Pro 2 semuanya, apalagi kan sekarang cuaca kadang hujan, kadang terik gitu. Dan tentunya bakal menimbulkan banyak risiko-risiko tentang penyakit. Nah, kali ini Fauza bakal bacakan informasi yang mana ada di informasi kesehatan dari Aceh Barat Daya untuk mencegah penyebaran demam berdarah atau DBD di yang mana dinas kesehatan setempat terus melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui kegiatan fogging atau pengasapan di lingkungan masyarakat. Hal ini dilansir dari rri.co.id yang mana Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya melaksanakan kegiatan fogging di Desa Gelumpang Payung, Kecamatan Blangpidi, mana sebagai langkah pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah. Pengasapan dilakukan di sejumlah titik yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, yang mana seperti kawasan pemukiman dan area di sekitar rumah warga. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya, Mansuri, mengatakan bahwa fogging merupakan langkah cepat untuk mengurangi populasi nyamuk dewasa. Nah, namun itu teman Pro 2, keberhasilan pencegahan DBD ini tetap sangat bergantung pada peran aktif masyarakat. Nah, karena itu warga dihimbau untuk rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN melalui gerakan 3M+, yaitu menguras

rapat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang-barang yang bekas, yang mana berpotensi untuk menjadi tempat berkembang biakan nyamuk. Nah, selain melakukan fogging, petugas kesehatan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, yang mana warga juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala demam tinggi, yang mana disertai mengarah kepada DBD itu sendiri, yang mana agar dapat segera memperoleh penanganan. Yang mana kegiatan fogging ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat desa Gelempang Payong yang berharap langkah tersebut dapat membantu menekan risiko penyebaran DBD. Baik teman Pro 2, mencegah demam berdarah bukan hanya tugas petugas kesehatan, tetapi juga tanggung jawab kita bersama nih teman Pro 2. Jadi ayo teman Pro 2 semua, mulai dari rumah sendiri dengan menjaga kebersihan lingkungan dan rutin menerapkan gerakan 3M plus tadi. Apalagi kan sekarang sedang cuaca juga hujan nih teman Pro 2. Karena nih teman Pro 2, lingkungan yang bersih adalah langkah awal untuk menuju keluarga yang sehat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, sekarang sudah menginjak pukul 15.38 waktu Indonesia bagian Barat nih. Kayaknya sekarang sudah memasuki yang namanya waktu sore nih teman Pro 2, yang mana cuaca sore ini masih terlihat mendung nih teman Pro 2, dengan kayaknya ada sedikit gerimis-gerimis juga yang turun di beberapa titik. Nah untuk teman Pro 2 yang sedang beraktivitas di luar, tetap selalu hati-hati di jalan tentunya. Jangan lupa siapkan jas hujan atau payung kalau memang diperlukan. Nah biar suasana sore yang sendu ini makin terasa nyaman, kita bakal berikan musik yang hangat itu teman Pro 2, yang mana kali ini kita bakal puterin lagu dari Raisa featuring Andrian Khalif yang berjudul Awal Kisah Selamanya.

Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
4: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza tentunya di sini, yang mana sekarang sudah menginjak pukul 15:54 waktu Indonesia bagian barat. Yang mana di tengah aktivitas sore hari ini, Fauza mau ingatkan untuk teman Pro 2 bahwa sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya sholat asar. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang masih bekerja, kuliah atau di perjalanan atau sedang beraktivitas lainnya, sudah bisa mulai meluangkan waktu dan mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah tepat waktu. Nah, kali ini Fauza bakal bacakan informasi jadwal waktu sholat asar untuk beberapa wilayah. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan asarnya dimulai pada pukul 16:09 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan asarnya dimulai pada pukul 16:06 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan asarnya dimulai pada pukul 16:11 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan asarnya dimulai pada pukul 16:08 waktu Indonesia bagian barat. Dan terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan asarnya dimulai pada pukul 16:07 waktu Indonesia bagian barat. Nah, untuk teman Pro 2 semuanya, sesibuk apapun aktivitas kita, semoga tetap ada kesempatan untuk berhenti sejenak dan menenangkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimudahkan untuk menunaikan ibadah tepat waktu dan semoga aktivitas yang kita jalani sore hari ini selalu diberikan kelancaran serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Baik, teman berdua, sekarang sudah menginjak pukul 16:09 waktu Indonesia bagian barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: khazinatul arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

Baik teman berdua semuanya, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah kita yang tunaikan sore ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi penyemangat untuk melanjutkan aktivitas hingga di penghujung hari nanti. Dan untuk teman berdua semuanya yang masih bekerja atau sedang dalam perjalanan, semoga aktivitasnya berjalan lancar dan selalu diberikan kemudahan untuk semuanya. Dan tentunya nih, jangan lupa untuk selalu tetap jaga kesehatan dan tetap selalu berhati-hati. Dan tentunya Fauza masih setia menemani teman Pro 2 nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya program Sore Ceria. Dan nanti bakal bahas hal-hal yang menarik banget nih untuk teman Pro 2 ketahui. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kembali lagi nih bersama Fauza di sini tentunya, yaitu dalam program kita di setiap sore, yaitu program Sore Ceria nih teman Pro 2. Dan tentunya untuk teman Pro 2 yang mau melihat program Sore Ceria kita pada hari ini, boleh banget langsung ke live YouTube RRI Melabu atau bisa dengarkan langsung di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu. Dan tentunya nih teman Pro 2, kali ini kita bakal bahas hal-hal yang menarik banget nih untuk teman Pro 2, apalagi untuk generasi muda di sekarang hari ini nih teman Pro 2. Yang mana kali ini kita bakal bahas topik yaitu kiprah pemuda Muhammadiyah di era digital. Dan tentunya Fauza tidak sendiri di sini, kita sudah terhubung dengan narasumber kita yaitu Bapak Aan Muhammadi, merupakan dosen bahasa Arab STAIN Melabu dan juga ketua pemuda Muhammadiyah Aceh Barat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas?
2: Tapi kadang-kadang juga putus.
1: Sekarang putus ya. Suaranya boleh dibesarkan lagi nggak Pak, biar terdengar lebih jelas suaranya? Suaranya agak putus-putus juga nih Pak. Halo? Suaranya kurang terdengar jelas nih.
2: Sudah
1: ah, oke, okay, baik. Kayaknya harus memang dideketin berarti mic-nya ya Pak ya. Oke, okay, baik Pak, kali ini kan kita bakal bahas topik yaitu tentang kiprah pemuda Muhammadiyah di era digital. Nah, untuk teman Pro 2 yang mau bergabung, yang mau tanya-tanya seputar topik kita pada hari ini, boleh banget langsung hubungi ke 0811-6877903 atau boleh banget chat di live YouTube RRI Melabu. Halo, gimana nih kabarnya Pak di sore hari ini? Suaranya
2: alhamdulillah sehat walafiat. Fauza gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Kayaknya suaranya emang harus dideketin nih Pak biar terdengar jelas nih. Berarti alhamdulillah.
2: Oh, gitu ya. Ini udah deket ini.
1: Oke, okay, udah terdengar jelas nih Pak. Berarti kabarnya alhamdulillah baik ya.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Mungkin kita bakal langsung masuk kali ya Pak terkait tema kita pada hari ini, atau mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu diri nih, perkenalkan diri untuk teman-teman Pro 2 biar tahu nih. Silakan Pak.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 dimanapun berada, senang sekali saya hari ini mendapat kesempatan untuk kesekian kali ya di Pro 2 maupun untuk satu RRI juga ya. Kali ini saya mewakili sebagai pemuda Muhammadiyah. Alhamdulillah saya juga menjabat ketua pemuda Muhammadiyah saat ini. Perkenalkan nama saya Aan Muhammadi. Kegiatan sehari-hari saya sebagai dosen pendidikan bahasa Arab di kampus STAIN Tengkudron di Melabu. Jadi selain di pemuda Muhammadiyah, saya juga menjabat sebagai wakil ketua KNPI Aceh Barat. Kemudian wakil ketua Pemuda Muhammadiyah wilayah Aceh. Kemudian juga saya aktif di Remaja Masjid Agung dan berbagai organisasi lainnya ya, masuk LPTQ dan lain-lain. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya. Berarti banyak ya Pak ya.
2: Cukup segitu Pak.
1: Oke, okay, baik. Berarti berapa hari ini memang banyak kesibukan berarti hari ini ya Pak ya?
2: Iya, ini kebetulan kan mahasiswa baru aja selesai ujian akhir semester ya, kalau di kampus. Kemudian kalau di LPTQ kita juga sekarang ini lagi mempersiapkan MTQ kabupaten gitu kan, dimulai dari kecamatan juga. Adalah beberapa kegiatan begitu ya.
1: Oke, okay. Alhamdulillah mudah-mudahan diberikan kelancaran lah ya untuk semua kegiatannya. Amin. Mungkin kali ini kita bakal langsung masuk kali ya Pak ke tema kita pada hari ini, yaitu kiprah pemuda Muhammadiyah di era digital. Mungkin bisa diceritakan sendiri nggak sih Pak terkait apa sih maksud kiprah pemuda Muhammadiyah khususnya di era digital? Mungkin kiprah pemuda Muhammadiyah dulu nih biar teman-teman tahu apa maksud hal tersebut. Silakan Pak.
2: Ya, sebenarnya semua masyarakat, nggak mesti organisasi ya, itu bisa mengambil kiprah masing-masing sekarang ini di era digitalisasi. Cuman kadang-kadang kalau sendiri-sendiri gerakannya kan cenderung fluktuasi gitu ya. Kalau ada lagi mood mungkin kita akan bergerak, kalau tidak ada mood mungkin juga kita akan malas bergerak. Nah, kita di berbicara kiprah pemuda, tentu apa andil yang dilakukan pemuda Muhammadiyah dalam melakukan atau memanfaatkan digitalisasi hari ini. Saya mungkin nggak bisa menjelaskan secara, bukan nggak bisa menjelaskan, maksudnya Muhammadiyah di Aceh Barat kan berbeda nanti di daerah-daerah di luar Aceh khususnya ya. Nah, khususnya di Aceh Barat hari ini Muhammadiyah kan, pemuda Muhammadiyah itu sedang kita ribuan lagi lah istilahnya setelah lama vakum kemarin. Ini di era saya baru kita mulai lagi. Nah, terkait dengan digitalisasi memang kita gerak selama ini itu nggak murni dari pemudanya saja, pemuda Muhammadiyah saja maksud saya. Tapi kita lebih kepada kolaborasi dengan KMPI ya, karena KNPI itu kan wadah yang menyatukan berbagai platform organisasi yang ada di Aceh Barat, sehingga kita supaya gerakannya itu lebih terstruktur, maka kita lakukanlah kolaborasi dengan KNPI bersama Ketua Fadel ya dan teman-teman yang lain. Nah, di antara yang sudah kita lakukan itu mungkin mirip-mirip dengan program kita pada sore ini, yaitu Kultum Pemuda Ramadan Ceria. Jadi Kultum Pemuda Ramadan Ceria yang kita angkat segmen Ramadan waktu itu. Nah, jadi kita memanfaatkan digitalisasi ini bagaimana agar dakwah itu bisa kita sampaikan tepat sasaran ya kepada teman-teman yang memang sering berinteraksi dengan media digital lah, saya bilang. Misalnya melalui TikTok, YouTube, Instagram, nah kan, nah, kita lakukan live streaming melalui itu, nah, terjadilah di sana dialog ya, komunikasi dengan berbagai lintas generasi, khususnya pada pemuda-pemudi, ya mungkin itu yang sudah kita lakukan. Yang melibatkan juga pemuda Muhammadiyah di sana. Apalagi di RRI juga ada beberapa pemuda anggota kita di situ ya. Ada Bung Tama, ada Bung Tata Maulizar ya, kalau nama lengkapnya ya.
1: Benar-benar Pak.
2: Ada beberapa anggota kita di sana. Nah, termasuk Kanda Maimun Zubir, Kanda Pak Budi itu kan. Anggota saya juga, di mana mereka juga menggunakan platform digital, walaupun tidak murni membawa ML Muhammadiyah, tapi benar. Kita dalam diskusinya tetap menyampaikan ya kan, agar dimanapun kita mengangkat isu, tetap ruh Muhammadiyah ini selalu kita bawa begitu. Oh, ada Bung Dimas lagi ya, Bung Dimas. Ada Kanda Dimas itu juga anggota kita, sering kita lakukan diskusi-diskusi. Nah, juga kita manfaatkan jaringan-jaringan ini untuk menyebarkan dakwah-dakwah digital ya, ajakan kepada amar ma'ruf nahi munkar menggunakan platform digital begitu.
1: Baik, berarti ini reborn lagi ya Pak ya, baru lahir kembali nih pemuda-pemuda Muhammadiyah ini. Berarti sebelumnya sempat vakum berarti ya Pak ya?
2: Betul, sempat vakum 3 tahun yang kemudian di jabat dengan karateker begitu ya. Mungkin secara umum hampir 5 tahun vakum pemuda Muhammadiyah Aceh Barat. Makanya untuk saat ini kita masih melakukan perbaikan-perbaikan internal sebenarnya, sehingga kiprah kita memang belum terlalu maksimal ya. Meski begitu sudah ada beberapa target yang sudah tercapai. Misalnya kita kemarin memutus kader untuk mengikuti KOKAM ya, Komando Keamanan dari Angkatan Muda Muhammadiyah begitu kan. Kemudian kita melakukan juga kolaborasi apa masuk ke jajaran pengurus KNPI lagi setelah lama itu nggak pernah terjadi lagi waktu itu ya. Habis itu kita aktif di berbagai forum saat ini. Nah sehingga saat ini memang idealnya kita di Pemuda Muhammadiyah itu ada pengajian rutin yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara digital juga. Tapi itu ternyata karena anggota selama ini itu, anggota yang ada saat ini, kebanyakan kita memang memiliki kesibukan yang padat sekali jadwalnya kan, karena ada advokat di sana, ada penyiar, ada dosen, beberapa anggota juga dosen gitu kan. Nah ini memang karena segmen anggota yang ada sekarang ini sudah berkarir semua begitu, sehingga untuk acara-acara yang sifatnya untuk rutin rutin selalu kita buat belum bisa, makanya kita gandeng KNPI kemarin karena saya juga kebetulan wakil ketua KNPI. Jadi saya mengusulkan kegiatan itu dibuat secara kelembagaan yang lebih besar begitu kan, supaya gezahnya juga bisa besar, syiarnya juga nanti bisa maksimal.
1: Oke, baik Pak. Berarti kan seperti yang saya tanya tadi, apa Pemuda Muhammadiyah ini setelah vakum dari lama akhirnya aktif kembali nih Pak. Gimana sih Pak, ada gak sih tantangan? Karena kan ini baru muncul lagi nih berarti ya Pak ya. Ada gak sih tantangan, apalagi ini pengen dakwah menciptakan kiprahnya di digitalisasi ini Pak?
2: Ya tentu, apa namanya, organisasi apapun ya, pasti punya tantangan masing-masing ya. Apalagi kita yang sudah lama vakum, kita baru, saya terpilih kan di 2023 akhir lah, 2023 akhir, ini kan jalan 3 tahun lebih. Ya nggak sampai 3 tahun lah, 3 tahun lebih, kurang-kurang dikit. Nah tentu tantangannya ya yang paling terasa itu adalah karena kita tidak di pengurusan, di satu kepengurusan dulu ya. Nah, saya tiba-tiba jadi ketua tanpa dengan pengurus yang lama. Artinya kalau idealnya kan kita pernah jabat anggota dulu begitu kan. Terus lama-lama nanti jadi bertahap jadi ketua. Akhirnya kan kita punya chemistry dengan anggota-anggota yang sudah sering berkegiatan sebelumnya. Nah, akhirnya, kalau ini kan saya ketua baru, kemudian anggota juga baru. Nah, menyatukan persepsi itu juga perlu waktu ya kan. Akhirnya ada yang kadang-kadang harus saya reshuffle begitu kan, karena awalnya kita belum tahu apa kompetensi yang dia miliki dan seterusnya. Kemudian ada yang awalnya aktif lalu dapat kerja, sudah sibuk dengan kerjaan, nah, begitu seterusnya. Jadi ini yang paling terasa, karena yang namanya organisasi sosial keagamaan begini kan kita tidak digaji ya kan.
1: Benar.
2: Kita tidak dihonor, nggak ada honor tetap begitu kan. Sehingga kita kan tidak mungkin untuk mempush, mewajibkan anggota itu untuk harus bagaimana begitu. Nah bayangkan kak, jangankan ya organisasi sosial yang semacam ini, di kegiatan kita misalkan di kantor saja kan ada yang rajin, ada yang gak rajin juga ya kan.
1: Benar.
2: Itu padahal sudah digaji. Nah, jadi tantangan itu selalu ada. Walaupun demikian, kita memang Muhammadiyah dikenal secara nasional. Alhamdulillah kita memiliki manajemen yang sangat bagus begitu kan. Nah, namun kalau di Aceh kan tantangannya lebih apa namanya, beda begitu dengan yang pergerakan teman-teman yang ada di Jawa di sana, karena di kita di Aceh kan agak kurang, masih kurang besar lah Muhammadiyahnya di sini ya, gaungnya.
1: Okay.
2: Namun demikian itu tidak menjadi tidak membuat kita berkecil hati, kita terus berkontribusi melakukan kombinasi kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka aman ma'ruf nahi munkar tadi.
1: Oke, memang kalau kita lihat memang lingkup Muhammadiyah masih kecil ya Pak ya, di lingkungan di Aceh sendiri ya. Apalagi yang saya lihat kan memang kalau di Aceh sendiri memang lingkup Muhammadiyah nggak sebesar kalau di, kayak di Jawa, apalagi di Jogja ya Pak ya.
2: Oh ya benar-benar.
1: Jadi kan memang banyak.
2: Memang kalau di Jogja kan
1: pusatnya ya. Halo.
2: Pusatnya ya di Kauman itu ya.
1: Oke Pak, ini saya mau ada mau nanya nih Pak. Tadi kan Bapak udah bilang, apalagi di anggotanya itu banyak latar belakang yang berbeda gitu. Udah ada yang avokat, udah ada pekerjaan masing-masing nih Pak, ya kan? Gimana sih cara Bapak sebagai ketua dan juga pemuda Muhammadiyah lainnya tuh menggayat generasi-generasi muda kayak, ayo kita gaungkan lagi nih, memberikan keagamaan apalagi khususnya di era digital sekarang. Karena kan banyak generasi-generasi muda sekarang sibuk nih, lebih sibuk, kadang nggak memperhatikan bahwa ada loh cara yang menyebarkan dakwah keagamaan yang baik juga gitu, yang fun juga gitu Pak. Cara ngegayatnya itu gimana Pak?
2: Iya benar.
1: Silakan.
2: Ya, kalau cara itu kan beda orang, kadang-kadang kan beda pendekatan ya. Nggak mungkin kita samakan semua ya cara mendekati antara satu dengan lain orang. Mungkin background pendidikan, background latar belakang pekerjaan, itu juga menentukan cara kita melakukan pendekatan. Tapi secara umum tentu kalau kita di Aceh ini kan sering-sering ngopi gitu kan, sering berkomunikasi, karena inti organisasi kan di komunikasi. Begitu komunikasi tidak lancar, maka kegiatan-kegiatan lainnya juga menjadi semakin susah untuk direalisasikan, gitu kan? Jadi cuman yang sangat terasa memang bukan di apa namanya di kemauan ya teman-teman. Saya lihat itu kemauannya besar, tapi memang kader yang ada di kita saat ini itu yang tersedia itu kebanyakan seperti yang saya sampaikan tadi itu sudah aktif. Semua di masyarakat, ada yang di rumah sakit, memang dipakai semua begitu kan? Alhamdulillah gitu. Ini tantangan kita ke depan memang untuk menggait yang seharusnya mungkin ke depan ini anggota harus kita perbanyak yang dari kalangan mahasiswa mungkin ya, di mana mereka dari banyak lagi waktu-waktu free, waktu-waktu kosong ataupun teman-teman yang profesional lainnya mungkin ya. Kalau yang terikat di kerja apa resmi lah kita bilang kayak PNS, misalnya ASN atau di penyiar begitu kan sudah terjadwal semua itu. Nah, kadang-kadang apalagi nanti ada shifts gantian shift begitu kan yang unpredictable gitu, tidak terprediksi sebelumnya. Nah ini kan membuat jadwal organisasi juga menjadi kadang-kadang susah untuk direalisasi. Namun ya begitulah dinamika itu selalu ada, tapi bukan untuk kita jadikan kambing hitam, tapi terus kita lakukan upaya-upaya untuk mencari solusi ya, mengevaluasi lalu melakukan perbaikan-perbaikan ke depan yang lebih baik lagi.
1: Oke, baik Pak. Tadi kan Bapak juga menggaungkan terkait kalau misalnya apa namanya itu berdakwah melalui media sosial digital gitu ya Pak ya. Jadi gimana sih Pak? Saya mungkin nanya gimana sih cara memanfaatkan media sosial itu sebagai sarana dakwah yang menarik gitu bagi generasi muda. Apalagi sekarang kayaknya generasi muda kalau nggak menarik nggak mau ikut nih Pak gitu. Jadi gimana sih caranya membawa media sosial itu dakwah itu menjadi lebih menarik dan terkesan nggak menggurui juga nih Pak, apalagi di media sosial khususnya?
2: Iya, saya mungkin kalau kita bicara teoritis bisa banyak teori ya, tapi pada hakikatnya saya memang belum melakukan praktisi itu ya. Artinya saya misalkan di media sosial itu nggak terlalu terkenal juga kan begitu. Tetapi yang paling penting ya kita bisa melakukan inovasi-inovasi. Misalnya kalau secara teori pendidikan itu kan harus menghadirkan ada kartunnya misalnya ya kan, animasi di situ, ada robotik ya kan yang bisa menarik begitu, tidak cumut ya, tidak monoton. Jadi ada apa namanya itu tulisan-tulisan. Kadang-kadang kan orang itu cuma membayangkan kalau misalnya gimana sih apa namanya penulisan hadis ini, ayat ini misalnya ya kan. Nah yang idealnya adalah memang ketika membacakan ayat ataupun menjelaskan suatu hadis itu kan ada apa namanya itu gambaran begitu ya, ilustrasi. Misalnya kita menjelaskan tentang bagaimana jihad Rasul dulu, hijrah. Ini kan kita masih Muharram nih, hijrah dari Mekah ke Madinah. Misalnya itu bagaimana kira-kira kita mampu menghadirkan visualisasinya, walaupun nggak menampakkan wujud Rasulullah di situ ya. Tapi dengan begitu kan generasi yang terbiasa dengan digitalisasi semuanya divisualisasikan hari ini lebih terbantu dalam memahami bagaimana penderitaan ataupun tantangan-tantangan yang dialami oleh para rasul, oleh Rasul dan sahabatnya kemarin atau ketika hijrah itu, sehingga pesan dakwah mungkin lebih menyentuh begitu ya, lebih membumi. Saya pikir itu diantaranya, selain memang perlu juga melakukan apa, menghadirkan apa namanya redaksi-redaksi yang jenaka begitu ya, ada gurau-guraunya sedikit. Nah itu semua dikombinasikan saya pikir akan menarik. Tapi itu kan secara teori, praktiknya kan kita perlu juga latihan-latihan ya, karena saya sesungguhnya tuh kebanyakan dakwah saya memang
1: langsung
2: di non digital ya kan, di masjid ke masjid, di mimbar ke mimbar. Walaupun kita udah pernah melakukannya juga ketika dulu di Ramadan bersama KNPI. Cuman kita sadari bahwa sumber daya kita hari ini kan masih terbatas untuk menghadirkan digitalisasi kayak seperti yang saya jelaskan tadi. Misalnya ada visualisasi dari apa yang kita sampaikan itu kan, misalnya kita mau mendakwahkan terkait dengan pentingnya menjaga lingkungan supaya tidak terjadi bencana alam misalnya. Nah itu kan selain membacakan ayat, kita juga perlu tunjukkan bagaimana itu yang dimaksud dengan ekologisnya, itu apa, biodiversity yang harus kita jaga keseimbangannya itu maksudnya bagaimana nanti itu. Kalau seandainya ada gambaran-gambaran, seandainya satu sistem ekologi saja terganggu, katakanlah misalnya harimau hari ini diburu terus, maka apa namanya hewan-hewan lainnya itu akan ada yang dominan nanti, katakanlah misalnya hama babi. Hama babi itu yang menjadi makanan harimau ataupun katakanlah rusa. Rusa itu kalau terlalu banyak secara ilmu pengetahuan juga akan mengganggu, karena dia akan makan banyak sekali vegetasi-vegetasi, nanti kan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan kecil yang tidak sempat bertumbuh begitu. Jadi itu semua kan kalau kita cuma menjelaskan secara ceramah satu sisi, tidak menghadirkan bagaimana visualisasi, generasi yang hari ini terbiasa dengan visualisasi mungkin tidak menarik bagi mereka, cumut, monoton ya kan. Ya jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan inovasi-inovasi apa yang kita bisa hadirkan agar menstimulus ya, merangsang para generasi muda ini untuk gemar mendengar dakwah.
1: Oke, mungkin Pak, tadi kan memang kalau generasi muda sekarang kan semuanya terpapar di media sosial nih. Sekarang kita nggak tahu itu hoax atau enggak. Pokoknya di media sosial itu siapa yang bisa ngomong-ngomong terus nih Pak, tanpa melihat fakta dan datanya nih Pak. Nah gimana sih Bapak sebagai pemuda Muhammadiyah, apalagi kan terkait ada perbedaan-perbedaan yang sebenarnya bisa yang kadang jadi miskomunikasi nih antara generasi satu ke generasi satu atau dari satu orang ke satu orang lain. Nah, gimana cara Bapak menyiarkannya, mendakwahkannya terkait perbedaan tersebut ke generasi muda sekarang?
2: Iya, benar sekali. Jadi kita hari ini kan berada di zaman di mana informasi itu surplus ya, begitu berlimpah. Dan informasi itu juga kalau seandainya kita tidak memiliki media atau instrumen untuk menfilter, untuk menyaringnya, nah itu bisa jadi kita akan tidak fair, tidak akan menjadi tersesat di jalan yang lurus juga nanti ya kan, kalau bahasa meme-nya kan begitu. Jadi benar tadi seperti yang disampaikan bahwa ada isu-isu miring yang dikaitkan dengan Muhammadiyah. Nah, kita tidak reaktif ya, kita sampaikan ke teman-teman supaya tidak reaktif. Tetapi ketika isu itu muncul, kita sampaikan secara bijak begitu. Kita berikan data-data, kita berikan sumber-sumber yang akurat, yang resmi, bahwa yang dimaksud sebenarnya adalah begini. Misalnya masalah kunut misalnya ya kan, Muhammadiyah tidak berkunut. Apakah Muhammadiyah tidak sholat di tempat yang ada kunut? Tidak demikian. Muhammadiyah memilih tidak berkunut bukan berarti melarang orang berkunut. Dia tidak melarang. Ketika suatu saat kita imam di masjid yang berkunut, ya kita juga baca kunut. Tidak masalah. Saya juga imam di masjid yang ada kunun, bahkan saya wakil ketua BKM-nya misalnya begitu kan. Kalau seandainya saya sebagai ketua pemuda Muhammadiyah menolak paham itu muntah-muntah, kan pasti saya tidak menerima jabatan wakil ketua BKM di sana. Dan masyarakat di situ juga menolak saya untuk menjadi imam di situ dan menjadi wakil ketua BKM misalnya. Nah, saya juga khatib di situ mengulang khutbah, karena ulang khutbah juga menjadi dinisbatkan kepada Muhammadiyah begitu kan. Dan banyak hal-hal lainnya yang sesungguhnya kadang-kadang informasi itu disebarkan oleh pihak-pihak tertentu secara parsial, secara ya parsial gitu ya, secara sebahagian-sebahagian, tidak utuh. Nah, kita tidak reaktif begitu, tidak membalas ataupun merespon dengan negatif, dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, Muhammadiyah selalu diajarkan agar kalau ada yang besar diperkecil, yang kecil dihilangkan persoalannya begitu kan. Nah, jadi kita mencoba bagaimana ukhuwah itu selalu dijaga, bahwa perbedaan-perbedaan dalam fikih selalu ada. Buktinya kita ada lahir empat mazhab itu kan. Realitas sebagai fikih itu memang meniscayakan kita bisa berbeda begitu, dan itu bukan aib selama ada ilmu-ilmu yang kita kuasai terkait dengan itu.
1: Oke, baik Pak, berarti kan memang kalau misalnya berbeda itu bukan berarti salah ya Pak ya, kecuali ada hal-hal yang memang pakem nggak boleh dibedain, itu baru ya kan Pak. Berarti ada hal-hal yang memang bisa, yang bisa berbeda, ada tafsiran lain juga ya Pak ya.
2: Ya, beda di sini tentu dalam koridor yang disetujui oleh syariat ya kan. Selama ada dalil-dalil yang membolehkan perbedaan itu ya kan. Misalnya begini, Ustaz Adi Hidayat hari ini. Beliau kan kader Muhammadiyah dengan Ustaz Abdul Slamet ya kan. Itu dari NU Abdul Slamet, Ustaz Hidayat dari Muhammadiyah. Ada nggak kita lihat misalnya perselisihan di antara mereka? Kan tidak ada. Yang ada hari ini adalah perselisihan di antara grassroots begitu ya. Masyarakat-masyarakat pedesaan, masyarakat-masyarakat awam, di mana mereka mendapatkan informasi itu secara sebagian-sebagian. Apalagi kalau mohon maaf kita bilang ya ada sajalah nanti ya kan, kadang-kadang sebagian saudara kita yang suka menyebarkan informasi ada ya, tambahan-tambahan misalnya ya kan. Nah, jadi ini sebenarnya memperkeruh. Kalau di tingkat pusat itu sudah selesai persoalan-persoalan semuanya ya kan. Jadi mungkin ya melalui platform digital ini kita terus juga menyampaikan ke berbagai pihak begitu kan. Agar ukhuwah Islamiyah ini betul-betul kita kedepankan, daripada mencari perbedaan-perbedaan untuk kita berpecah gitu ya, karena umat Islam hari ini tidak akan mungkin bisa maju kalau kita terus berpecah. Apalagi Muhammadiyah alhamdulillah menjadi salah satu organisasi keagamaan terbesar keempat di dunia, ya kan, dengan aset ratusan triliun begitu. Nah ini kan suatu kebanggaan juga. Itu kita ketahui misalnya bahwa kampus Indonesia yang pertama dibangun di luar negeri itu adalah kampus yang dibangun oleh Muhammadiyah, di mana itu dibangun di Malaysia, kemudian dibangun lagi di Australia, juga sudah membeli beberapa banyak gereja di Inggris, di Amerika, ya kan, kita jadikan masjid. Ini kenapa ini kita bisa lakukan? Karena itulah tadi, ada soliditas, ada kekuatan umat yang kita gerakkan. Nah bayangkan kalau semua umat Islam ini bersatu, tentu musuh-musuh Islam akan khawatir dengan itu. Makanya ada upaya-upaya untuk memecah belah organisasi-organisasi yang konsisten dalam melakukan dakwah-dakwah nahi mungkar ini, supaya apa? Supaya kita nanti tidak lebih kuat begitu kan? Kekuatan kita nggak semakin membesar. Nah, ini saya pikir kita tidak lagi bicara memperuncing perbedaan, tetapi perbedaan itu adalah suatu sunnatullah, suatu keniscayaan selama itu adalah berlandaskan ilmu pengetahuan. Dan kita punya referensi semua, punya ulama-ulama di kalangan kita masing-masing. Ya kalau mau mendebat dalam artian positif, ya debatlah secara ilmiah begitu kan. Nah, lebih bijak kalau yang seperti itu.
1: Oke, baik Pak. Untuk beberapa minggu ini atau kedepannya kira-kira ada nggak sih Pak kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah sendiri gitu, yang bisa mana tahu ada teman Pro 2 yang mau mengikuti nih Pak kegiatan-kegiatan atau program tersebut?
2: Dalam waktu dekat kebetulan belum ada ya. Seandainya nanti ada mungkin kita bisa berbagi informasi, karena kemarin kita fokusnya itu kepada pendidikan anak-anak di panti asuhan.
1: Okay.
2: Ya kan, kita mengajarkan mereka bacaan Al-Quran. Karena kita di Muhammadiyah juga ada mengelola panti asuhan anak yatim gitu. Nah, kita fokus kepada untuk bagaimana membina mereka dulu ketimbang kita mengelola program-program yang lain yang sebenarnya juga sudah dilakukan oleh sebahagian teman-teman organisasi keagamaan lainnya begitu kan. Bukan berarti tidak penting, tetapi seperti tadi, karena kita ini sedang membangun dari awal lagi, jadi kita coba dari hal-hal yang di internal kita dulu lah gitu kan. Nah, saya sendiri juga mengajarkan anak-anak panti asuhan itu bahasa Arab begitu ya, setiap maghrib malam Rabu biasanya. Nah, ya itu mungkin yang kita lakukan Pak Fauzan.
1: Oke, kalau misalnya ada yang berkeinginan nih Pak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan, bisa lihat kemana atau media sosialnya, atau bisa langsung menuju ada tempatnya atau gimana nih Pak?
2: Ya media sosial kita dulu pernah juga aktif sebentar gitu kan, karena kemudian sudah kesibukan tadi, nah itu juga terkenal lagi kan. Mungkin kalau mau lihat kegiatan kita Muhammadiyah ini, langsung saja ke Masjid At-Taqwa dekat Puskesmas DP gitu ya, dan Pahlawan. Nah, di situ kita ada sekolah, ada panti asuhan, ada masjid. Nanti kegiatannya juga nggak cuma dari pemuda Muhammadiyahnya saja, tapi juga ada ibu-ibu Asia di sana kan, ada ayahanda kita yang senior. Jadi kita di Muhammadiyah itu ada pemuda Muhammadiyah, ada pemudinya juga, PDNA namanya kan, pimpinan daerah Nasyiatul Asia gitu kan.
1: Benar.
2: Nah itu untuk pemudinya. Kemudian kebetulan ketuanya itu lagi ngambil doktor di Australia, juga mas kurang aktif sementara ini. Kemudian ada ayahanda yang senior, yaitu ayahanda kita panggil ya. Jadi mereka ini generasi yang sudah berproses di pemuda juga dulu, ketika nanti sudah usia 40-an lebih, nah itu sudah masuk ke ayahanda begitu kan. Nah ini ada juga program-program mereka, ada juga ibunda Asia. Nah ini yang perempuannya begitu ya. Jadi boleh siapapun nanti yang mau mengikuti ataupun ingin kepoin kegiatan Muhammadiyah gitu ya, baik pemudanya maupun ayahanda ibundanya, hadir saja nanti di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah depan apa Puskesmas Johan Pahlawan.
1: Oke, baik. Baik, Pak. Mungkin untuk pelajar-pelajar bisa ikut ini ya, Pak, Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga ya, Pak ya.
2: Benar sekali. Kita juga kok tahu ini ya? ITM.
1: Kadernya, Pak. Kadernya.
2: Oh, kader juga, Pak. Ini bahaya ini, kenapa harus aktif lah di Muhammadiyah. Ini kok bisa saya enggak kenal ini?
1: Karena oke, teman-teman bisa ikut bergabung juga ya, Pak ya.
2: Iya, diajak saja nanti kan kita ada IMM juga.
1: Betul.
2: Otomnya kan. Kebetulan ketuanya juga baru berangkat Jakarta kemarin, itu ada kegiatan Muhammadiyah di sana di Jakarta. Nah, jadi alhamdulillah kita memang enggak show up semua ya, enggak semua dipublikasi, tapi intinya kita terus berkreasi, terus menghadirkan aksi-aksi kemajuan ya, pemikiran-pemikiran, kontribusi di berbagai forum ya, di berbagai kegiatan organisasi, karena terus terang kita juga kadang-kadang polahan ini, seperti saya ya, saya aja ini udah berapa organisasi sekarang, jadi bingung juga membagi waktu, karena di satu sisi ASN di dosen, di sisi lain juga di LPTK juga di bawah bupati itu kan, kemudian ada KNPI juga, ada saya juga wakil ketua Muhammadiyah di Pemuda Muhammadiyah di wilayah Aceh, kemudian saya juga wakil ketua BKM Masjid. Jadi kita ini rata-rata begitu, nggak satu yang kita pikirkan, sehingga ya yang penting jalan dulu sekarang ini, sambil terus mempersiapkan regenerasi berikutnya, sambil terus mempersiapkan kembali fondasi-fondasi organisasi yang sudah lama vakum begitu. Nah, itu ini Pak Fauzan, apa saya panggilnya siapa, Mbak? Bu atau apa nih saya panggilnya?
1: Apa aja boleh, Pak.
2: Oh, Fauzan gitu ya. Nah, ini harus wajib ini sepertinya nih untuk berkolaborasi lagi lah ya.
1: Iya, benar.
2: Kita sama-sama membangun Muhammadiyah, apalagi mungkin sekarang udah cocok masuk ke PDNA nih ya.
1: Oh iya, benar Pak. Sekarang udah masuk ke PDNA, benar Pak. Kalau misalnya lihat dari umur udah masuk ke Nasyatul Aisyah, benar.
2: Boleh lah nanti kita coba diskusi ya kan. Minta nomor saya nanti dari apa sama Bu Eci, boleh sama Tama, boleh.
1: Oke, baik Pak. Oke, jadi untuk teman-teman kalau mau ikut bergabung boleh langsung datang ke Masjid Taqwa ya Pak. Jadi di situ banyak kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan oleh kegiatan permuhammadiyahan ya Pak ya. Oke, mungkin baik Pak, mungkin karena sekarang sudah di penghujung dialog juga nih Pak ya, mungkin closing statement-nya nih Pak, berikan apa kayak pesan gitu atau motivasi untuk generasi muda terkait berani berdakwah khususnya di media di era digital ini Pak, silakan Pak.
2: Baik, teman-teman berdua RRI dimanapun berada, hari ini kita alhamdulillah sedang berada ataupun kita hidup di zaman digitalisasi di mana semuanya itu ditentukan di ujung jari kita, maka ketika kita melakukan dakwah memanfaatkan digitalisasi ini untuk dakwah, maka itu insyaallah akan menjadi amal jariah bahkan ketika kita sudah tidak hidup lagi di muka bumi ini. Untuk itu teman-teman, mari semua kita lebih bijak menjaga platform digital kita agar jangan sampai nanti jejak rekam kita itu ada hal-hal yang negatif, karena kalau sudah lepas di digitalisasi itu akan susah untuk kita kejar, untuk kita hapus ya kan, apalagi sudah disebarkan di mana-mana. Kita melihat berbagai aib hari ini begitu dahsyat ya, begitu juga dengan fitnah-fitnah. Nah, maka oleh karena itu kalau minimal kalau kita tidak sanggup berbuat baik, janganlah kita berbuat buruk dengan digitalisasi ini. Mungkin demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas waktunya juga sudah berkenan hadir, sudah berkenan menjadi narasumber di RRI Melabun ya Pak ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga jika ada salah kata dan salah perbuatan juga ya Pak ya.
2: Sudah salah ngomong kali ini.
1: Oke, baik Pak. Izin saya tutup ya Pak ya. dari Indra Dengar Teman Pro 2.
2: Makasih banyak juga.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Oke, baik Teman Pro 2, kali ini kita sudah selesai dalam program Sore Ceria kita pada hari ini, yaitu terkait topik kita, yaitu kiprah pemuda Muhammadiyah di era digital. Dan mudah-mudahan semoga dengan adanya dialog ini memberikan manfaat juga untuk Teman Pro 2 semuanya. Maka dari itu, Fauza izin pamit undur diri dari program Sore Ceria kita pada hari ini. Fauza tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM nih teman Pro 2. Dan tentunya tadi kalau teman Pro 2 ketinggalan terkait program sore ceria kita pada hari ini, boleh banget langsung lihat di live YouTube RRI Melabu. Di situ sudah banyak dialog-dialog program sore ceria dan program-program lainnya yang bisa ditonton kembali nih teman Pro 2. Dan tentunya Fauza masih menemani teman Pro 2 hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian barat, dan masih menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi menarik untuk menemani teman Pro 2 di sore hari ini. Fauza mau ingetin untuk teman Pro 2 yang apalagi sekarang kan sudah pukul 17.19 waktu Indonesia bagian barat, kalau misalnya masih dalam perjalanan, tetap selalu hati-hati di jalan, dan kalau sudah sampai di rumah nih teman Pro 2, bisa menikmati suasana sore hari ini. Maka dari itu Fauza bakal puter ini lagu dari Sae yang berjudul Tersipu. Selamat mendengarkan.

0: sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Yuk ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net of

0: Arena nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh. Nah, kali ini Fauza bakal bacain nih teman Pro 2. Kira-kira teman Pro 2 masih ingat gak sih yang namanya dengan Romaria nih teman Pro 2, yang mana dulu ia dikenal sebagai penyanyi cilik nih lewat lagunya yaitu Malu-Malu Sama Kucing yang sempat hits di mana-mana. Yang mana Romaria juga dikenal sebagai adik sepupu dari Bastian Steel juga nih teman Pro 2. Ternyata sekarang Romaria sudah beranjak dewasa dan kembali aktif lagi nih teman Pro 2 di industri musik dengan warna musik yang lebih matang dan lebih dewasa nih teman Pro 2. Yang mana Romaria berhasil merilis singlenya yaitu 24/7 yang lagi viral di mana-mana nih teman Pro 2. Yang mana lagu ini bercerita tentang seseorang yang selalu ingin hadir dan menemani orang yang disayanginya kapanpun dan dimanapun, dengan irama yang ringan dan tentunya juga easy listening nih teman Pro 2, dan cocok banget didengar di sore hari ini. Makanya nih teman Pro 2, lagu ini viral banget di media sosial. Mungkin teman Pro 2 sering juga didengerin lagu Romaria yang berjudul 24/7. Mungkin gak lama-lama ya teman Pro 2, karena lagu ini cocok juga untuk teman Pro 2 di sore hari ini. Mari kita dengarkan bersama-sama lagu dari Romaria berjudul 24/7.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: too.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara? Atau cuma jadi makanan pintunya? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 semuanya, kalau dilihat nih di tengah pesannya perkembangan teknologi, budaya membaca tetap menjadi bekal penting nih untuk menambah ilmu dan memperluas wawasan. Nah, ada kabar baiknya nih teman Pro 2, yang mana mahasiswa Universitas Teuku Umar menghadirkan sebuah program literasi yang mana diharapkan bisa menumbuhkan semangat baca sejak usia dini. Hal ini dilansir dari rri.co.id yang mana himpunan mahasiswa Teknik Industri Universitas Teuku Umar atau HMTI UTU melaksanakan program pengembangan literasi melalui pojok baca di Kampung Canggai, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca, yang mana memperluas wawasan sekaligus menghadirkan ruang belajar yang nyaman bagi anak-anak dan masyarakat. Kegiatan tersebut juga mendapatkan dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat melalui bantuan koleksi buku yang mana nantinya akan digunakan sebagai bahan bacaan di pojok baca. Kemudian ketua pelaksanaan kegiatan yaitu Muhammad Muntaza mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kontribusi mahasiswa dalam mendukung meningkatkan kualitas pendidikan di pedesaan. Ia juga berharap pojok baca dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar sekaligus menumbuhkan budaya membaca sejak dini. Baik teman Pro 2, dengan membangun budaya literasi memang tidak bisa dilakukan sendiri nih. Kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah dan masyarakat seperti ini menjadi langkah positif untuk menciptakan generasi yang gemar membaca, berwawasan luas dan siap menghadapi masa depan. Semoga dengan adanya pojok baca ini terus dimanfaatkan dan menginspirasi lahirnya program serupa di desa-desa lainnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Iya.
1: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik. Sedang mendengar

0: is now over.
1: Baik teman Pro 2, itu tadi lagu dari BTS yang berjudul Come Over nih teman Pro 2. Yang mana nih kalau ngomong-ngomong BTS kan, karena sebentar lagi BTS mau konser juga nih di Indonesia teman Pro 2. Jadi untuk para ARMY nih pasti semangat banget nih kalau udah denger, kalau udah denger BTS bakal konser di Indonesia itu sendiri nih teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong nih teman Pro 2, sekarang sudah menunjukkan pukul 18.11 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga aktivitas teman Pro 2 di hari ini berjalan lancar nih. Buat yang masih di perjalanan, di rumah, di kantor, intinya tetap selalu semangat nih teman Pro 2. Dan yang sudah di rumah semoga bisa menikmati waktu sore dengan sambil lebih santai bersama dengan keluarga di teman Pro 2. Dan tentunya Fauza masih menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi menarik untuk teman Pro 2 di sore hari ini. Tetap saya tuntun terus di Pro 2 RRI Melabu. Kali ini Fauza bakal puterin nih lagu yang gak kalah seru banget, yang enak banget dan lagi banyak dibicarakan juga nih, yaitu lagu dari Olivia Rodrigo yang berjudul Drop Dead. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Produa semuanya, masih bersama Fauza di sini. Sekarang sudah menginjak pukul 18.34 waktu Indonesia bagian barat. Sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat maghrib nih teman Produa. Maka dari itu Fauza ingin mengingatkan nih, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya sholat maghrib. Kali ini Fauza bakal bacain ibadah sholat maghrib untuk beberapa wilayah, yang mana untuk teman Produa yang berada di wilayah Aceh Barat, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.53 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk teman Produa yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.50 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk teman Produa yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.56 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk teman Produa yang berada di wilayah Nagan Raya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.52 waktu Indonesia bagian barat. Dan terakhir untuk teman Produa yang berada di wilayah Simelu, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.49 waktu Indonesia bagian barat. Nah, jadi untuk teman Produa yang masih beraktivitas di luar, sedang dalam perjalanan pulang atau masih menyelesaikan pekerjaannya, sudah mulai bersiap-siap untuk atur waktu untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Sesibuk apapun aktivitas hari ini, semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sholat pada tepat waktu. Karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya sholat maghrib. Jadi untuk teman Produa sudah bisa memulai bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dengan tepat waktu.

Baik, teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 18.53 waktu Indonesia bagian Barat, dan saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم عاف أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Baik teman Pro 2, tadi baru saja kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sekarang sudah di penghujung siaran nih teman Pro 2. Maka dari itu Fauza izin pamit undur diri dari Indra Dengar teman Pro 2. Dan program selanjutnya akan dilanjutkan dengan Relay Pro 2 Jakarta, yaitu Music Live Chat. Jadi teman Pro 2, maka dari itu Fauza izin pamit undur diri dari Indra Dengar teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo yo yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alan Krisandaru di malam hari ini, teman Pro 2. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Pro 2, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman Pro 2. Wah. Lu kira-kira penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman Pro 2? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Path. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman Pro 2, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Teman Pro2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan coy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Yes,
0: oh ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo
0: Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih. Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Okay,
1: lah.
0: Oke, kayak tupak ya.
1: Ya gitu yeah. Lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan ya.
1: Lumayan lama. Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, okay. Jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: Papa
1: aku ngerjain.
0: Oh,
1: Papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu ngekompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh,
1: Rai Putra. Mata-mata kalau
0: kalian. Oh, itu lu ngerjain. Wise gokil.
1: Base-nya tuh aku.
0: Base keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil kan enggak. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap. Kalau okay, tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan aku
0: rap.
1: Yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Psychoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana okay. Sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Yoi.
0: Oh, gue suka banget deh.
1: Iya, aneh gue. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap.
0: Parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman itu.
1: Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ.
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA deh. SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi menang. Oh, okay.
0: Oh
1: this
0: itu
1: is fun,
0: udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap
1: kompetisi rap.
0: Oh gila keren banget.
1: Iya sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest. Kalau misalnya pendengar tahu National Rap Contest. Kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu. Ya.
0: Iya, mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Okay.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Okay.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya Wak ya.
0: Oh iya Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Okay. Ya. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Okay.
1: Iya. Yeah. Kemudian R&B banyak karena biasa aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Jadi, Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu.
1: Cardi B beberapa aku denger
0: beberapa,
1: lagunya.
0: Oke. Okay. Iya iya masih masuk lah ya
1: masih
0: di telinga.
1: Masih masuk lah. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah nggak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Vanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu lama.
0: Setengah tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman Produ. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini, sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stay Fat sama Omex ya.
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya enggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan? Nah, tapi di kepala lu nih. Sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam hilang dia, gimana tuh?
0: Wow. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel nggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan sih.
1: Menyebalkan.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener, ya, gimana sih tuh? Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes. Benar.
0: Tentang orang yang. Tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang ngilang apa ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya. Karena aku bilang kayak, oh jadi kayak gini ya cara mau ninggalin. Ya udah deh. Gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Oh, iya. Ini. Kalau ada manusia yang kayak gitu sih, harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih.
0: Asli nggak sih?
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada nggak sih? Ngerasa nggak sih?
0: Iya pasti ada. Gue pun merasa begitu. Aduh. Nggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli.
0: Ya nggak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama. Masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem. Acem, bro.
0: Acem. Acem tuh apa artinya?
1: Kayak macem mana gitu.
0: Cemana. Kayak, ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya, cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang. Dengar orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh, okay. Iya, bagus, bagus, bagus. Ya di belakang mereka gimana enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya bener. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Iya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Iya, bukan iya. Cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah karena aku nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya?
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja. Oh. Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitu aja.
1: Iya, benar-benar. Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin gak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi, teman Pro 2 tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan ngepop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Fun banget. Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman berdua tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Denis Margo yang LSPical. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Denis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LSPical yang
0: Emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya
0: iya. Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Yes,
0: tapi lucu karena biasa lihat Denis alisnya tipis gitu kan.
1: Benar.
0: Terus selain series LSPical,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan? Yes.
1: Horor. Aneh sih memang kerja film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerja di film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya.
1: Benar.
0: Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay. Sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya iya.
1: Inspired. Inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber.
0: Iya, itu keren banget. Itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Okay.
1: After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian yang ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, ya in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah gila. Wah itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya nggak sih. Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax ya menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model, ya kan?
1: Iya, ini aku. Ini.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gitu. Korban jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh, makanya ya after all I survived gitu.
0: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Ini ide nih lucu nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Yeah. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya? Iya. 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat dulu. Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo.

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produser masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefan. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau diterasa kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada di kepikiran terus ya.
0: Iya yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima, iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada lagi
1: yang untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP ini.
1: Ada.
0: Ada. Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya. Yeah. Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis gak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin gak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku ke proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak oh, gitu. Jadi memang iya memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Yeah, iya benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisan.
0: Iya benar. Dan mostly most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh. Yaudah
1: deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak, karena lu mungkin di vanish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal
1: bener,
0: lu ya.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi ya udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: Boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Oh, jam
1: gitu.
0: 11 malam.
1: Jam 11, jam 12 udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja, macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain betul, kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin terus sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Nah, enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini.
1: Pagi.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah, iya. Betul jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar, udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fan base lo.
1: Oke.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda, gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Oke.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harusnya. Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapat sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya, antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke.
1: Okay. Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ. Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya.
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya udah ya hip hop aja gitu.
0: Oke, okay. emang yang ya baggy apa ya, kayak ketupat bener ya. Tapi kan baggy gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba ya.
0: Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau gak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul. Spakat.
1: Gak bisa mikir sih.
0: Spakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Iya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk?
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looks-nya.
0: Okay. Gue lebih suka gak diaduk karena di kafling-kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Loh, Wah, aneh sih. Itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Iya. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Kalau ada prinsip, gimana kita ngelawan ya? Bener kan?
0: Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita
0: langsung
1: ngelawan.
0: Oke, terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal. Lu tim?
1: Sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi?
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa, lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu,
1: sih.
0: Enggak ya?
1: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper banget sih.
1: Rapper banget.
0: Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih, cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana, coy?
1: Di app it. Aduh, susah lagi.
0: Instagramnya apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain.
1: I.
0: ITS
1: STY PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, Omex udah di sini.
1: Oke, Omex at Omex _ music.
0: Oke. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, bener. Karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada
0: ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Untuk finish
1: udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: Stayfat.
0: Di Stayfat. Oke, dicek di channel Stayfat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih. Iya.
0: Aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya. Gue Elang Dekrisan dari pamit and
1: Stay Fat.
0: Pamit and bye-bye, teman berdua.

Baik, 90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Untuk sekarang sudah tiba saatnya azan Isya berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Nanda bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Alika. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Prodo FM teman terbaik kamu, terima kasih untuk teman Prodo MNC tune in bersama dengan Prodo FM. Dan semoga saja kalian semuanya udah pada kelar melaksanakan ibadah sholat isya. Semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga teman Prodo, kita akan update banyak informasi lainnya nanti di www.rri.co.id/malaboh. Banyak banget informasi-informasi keren tuh di situ teman Prodo. Sesuai dengan genre kalian baca sendiri lah ya. Nanti juga Nanda akan update informasi-informasi sesuai dengan pendengarnya Prodo yang masih muda-muda kayak Nanda yang memang terus forever yang ini. Forever young ya. Dan untuk informasi waktu, aduh ini masih pagi kalau untuk penyiar malam, jam 20:53 waktu Indonesia Barat. Kita masih di Just More Music, aku masih puterin lagu-lagu. Nanti kita akan cuap-cuap di obeng seperti biasa jam 21-22. So make sure simpan dulu energinya. Nanti kita bakal cuap-cuap, bakal ngobrol panjang kali lebar nanti jam 21:00 waktu Indonesia Barat. Nanti aku akan undang kalian seperti biasa di layanan telepon dan juga WhatsApp 0811-6877-903. Bang Nanda, nomor WA Pro 2 udah bagus apa enggak bang? Karena kemarin Sharifah telepon sama kakak Cynthia enggak bagus WA-nya. Oh nanti Bang Nanda lihat, kayaknya udah bagus nih Sharifah. Nanti coba ditelepon aja ya dek, jam 21. Bang Nanda juga nanti bakal live di TikTok-nya Bang Nanda, Lubis Bengkel. Jadi untuk kalian yang nanti mau request lewat Lubis Bengkel di TikTok juga enggak masalah. Kalau misalnya nanti WA-nya enggak bisa, kalian masuk aja nanti ke live TikTok aku di Lubis Bengkel ya. Sharifah lagi merekam suara, nanti Bang Nanda dengar ya. Oh ini dia.
1: Nanda pakai TikTok Sharifah boleh?
0: Boleh dong Sharifah pakai TikToknya Sharifah, boleh banget ya. Oke, nanti kalau misalnya mau pakai TikTok Sharifah juga boleh, silakan aja. Nah sekarang kita coba putarkan lagi lagu-lagu lainnya teman Prodo ya. Salah satu lagu dari Tila dengan Water, bakal aku play buat kamu. Terus ada Noah dengan Di Atas Normal. So keep in tune.

Bungong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari Kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: Okay, Prodo FM, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Prodo Melabo, teman Prodo. Ya, selamat malam aja untuk semuanya. Dan kita sekarang ada di Obeng, obrolan cereng untuk teman Prodo yang pengen ikutan ngobrol bareng kita, ya kan? Topiknya kita bebas aja, teman Prodo, bebas-bebas aja. Pokoknya kita ngobrol yang asik-asik aja, teman Prodo, gitu ya. Dan udah ada yang telepon loh, Ina di Langung. Kita coba angkat dulu nih, teman Prodo. Waduh, luar biasa Ina ya. Ini kalau misalnya di program Obeng ini masih pagi ini, baru banget kita buka, langsung ada di telepon sama Ina. Halo, selamat malam, assalamualaikum Ina.
1: Waalaikumsalam Nanda.
0: Hai, apa kabarnya kamu malam ini Ina?
1: Iya, kabar baik Nanda.
0: Alhamdulillah.
1: Nanda.
0: Oh, iya dong, emang udah jatah aku yang siaran malam ini, ya kan?
1: Iya, ini gak tahu nih Nanda, kita kan belum dapat.
0: Hah?
1: Ini kan
0: terakhir kita di bulan ini. Besok udah bulan depan, udah bulan 7.
1: Iya, betul.
0: So, kayak mana kamu?
1: Bulan depan Nanda, apanya?
0: Iya, gimana? Bulan 7 udah ready kamu?
1: Hah?
0: Udah ready dengan bulan 7. Ready enggak ready, udah bulan 7 aja besok ya.
1: Iya.
0: Enggak terasa.
1: Mana?
0: Apanya?
1: Nanda mau kemana lagi?
0: Aku.
1: Iya.
0: Aku gak ada kemana-mana sih bulan 7, paling mungkin nanti ya dekat-dekat sini aja kali ya. Cuman gak yang kemana-kemana banget lah.
1: Iya mah tahu, ada
0: berangkat
1: lagi.
0: Iya. Mau berangkat kemana untuk saat ini? Ke ini?
1: Iya, Nanda kan suka merantau.
0: Iya, maksudnya mau berangkat kemana kalau misalnya lagi keadaan kayak gini? Ke perbatasan Selat Hormuz.
1: Apa?
0: Ke perbatasan Selat Hormuz.
1: Kan ketahuan Nanda kemana. Kita kan cuma nanya orang
0: Nanda. Hai Kak Sonya Koriza, aku live di Instagram sebentar. Aku nanti mau live TikTok, cuman handphonenya lagi aku cas. Nanti aku mau live TikTok juga. Kak Sonya, kita udah berteman belum di TikTok? Ini Kak Sonya loh, dulu dia penyiar Pro 2 Medan, sempat di Melabo juga. Kak, spill dong kakak sekarang di mana alamatnya? Di dunia ini kamu sekarang lagi di mana Sonya? Sonya Koriza. Soalnya dia sering di mana-mana. Ina,
1: ya.
0: Kamu mau request aku apa nih?
1: Ya kemana Nanda mau pergi ya?
0: Aku.
1: Iya.
0: Aku nggak kemana-mana dulu, insya Allah. Dalam bulan 7 ini masih di sini-sini aja. Paling nanti aku mungkin ya pertengahan bulan nanti aku ke Medan dulu karena aku ada urusan sedikit dengan urusan gigi. Jadi mungkin aku nanti ke Medan benerin gigi atau nanti ya mungkin aku nyebrang ke Sabang. Mungkin ya di bulan 7 agenda aku padat lah kayak biasa. Cuman enggak ada yang kemana-mana, enggak keluar negeri. Di mana kamu Sonya? Kak Sonya di Cilegon. Kak Sonya sekarang di Cilegon. Aku lagi live di Instagram. Ina enggak ada Instagram dia, lucu. Udah kayak apa? Hantu aku ya di mana-mana, kata Kak Sonya Koriza. Iya, kamu sampai aku harus tanya, iya. Kamu di bumi ini itu lagi di mana gitu loh, ya kan?
1: Iya.
0: Enak ya tinggal nomaden. Ina, kamu kalau misalnya punya kesempatan tinggal nomaden, tahu kan nomaden tuh kayak pindah-pindah gitu. Kamu mau pindah ke mana kira-kira? Jangan di seputaran Langung terus gitu loh. Seandainya kalau misalnya kita bermimpi, iya. Seandainya.
1: Pindah ke mana?
0: Di loading. Nanya, misalnya ada nggak sih? Hey, selamat malam Ananda. Halo Saripah. Nanti Ananda masuk di TikTok. Ini aku habisin handphone baterai yang di Instagram dulu. Nggak, misalnya ini kita.
1: Ananda sendiri kemana?
0: Kalau misalnya nomaden yang masih di seputaran Indonesia kan?
1: Iya.
0: Ya, aku pengen banget lah keluar dari Pulau Sumatera. Maksudnya ya minimal kemana kek? Ke Kalimantan kek? Ke Sulawesi kek? Pokoknya keluar dari pulau ini kalau aku. Seandainya maksudnya punya kesempatan untuk tinggal nomaden, karena kan teman aku Kak Sonya tuh kan aku lihat seru banget, sebentar di mana, sebentar di sana gitu loh.
1: Oh,
0: ya
1: Nanda,
0: kan?
1: Rencananya mau pindah pulau.
0: Apa tuh?
1: Nanda rencananya maunya pindah pulau.
2: Iya, aku pikir bulan 7 nak ngundang Uli Matul Kursi.
0: Kak, apa itu Uli? Iya, mana tahu misalnya kalau hidup nomaden itu kan seru ya, dalam artian maksudnya kita tuh punya banyak saudara ya. Di setiap tempat yang kita tinggal gitu kan.
1: Sudah berencana.
0: Enggak ada berencana. Ini kan berandai-andai, kita kan lagi obeng obrolan jereng gitu loh.
1: Berandai-andai. Rencana udah belum?
0: Apanya?
1: Sudah berencana mau pindah?
0: Aku?
1: Iya.
0: Enggak lah.
1: Oh, tapi kepingin begitu ntar aja ya. lagi liburan.
0: Oh, aku tadi lagi baca komentar. Apa Ina?
1: Nanda sukanya pergi liburan aja sebentar ya.
0: Iya, untuk saat ini karena memang seperti itu adanya, jadi nggak ya, mungkin kita menetap.
1: Semua orang kepingin gitu, kalau diriku juga begitu.
0: Enggak, ini tapi kalau misalnya untuk menetap, maksud aku untuk menetap, misalnya kira-kira untuk menetap, kamu jangan hanya di Langung doang. Maksudnya punya nggak imajinasi kira-kira kalau misalnya punya kesempatan untuk tinggal nomaden tuh kamu mau di mana gitu? Malah kamu tanya balik, ku banting nih handphone nih. Oh, berarti kamu enggak mau. Berarti kalau misalnya yang masih makan nasi itu, kamu tinggalnya di seputaran wilayah Indonesia Barat sama wilayah Indonesia Tengah. Enggak boleh ke wilayah Indonesia Timur gitu loh. Kalau timur kan udah jarang yang makan nasi. Aku di mana aja boleh karena aku enggak ada bermasalah dengan makan. Hari ini aja aku enggak makan nasi loh. Dari pagi sampai malam, hari ini aku gak makan nasi, tadi makan mie, karbonya tadi mie.
1: Apa, diet?
0: Gak ada, memang gak pengen makan nasi aja, lagi gak pengen makan nasi aja. Karena aku bagi aku kalau makan ya gak mesti harus nasi, apa aja lah, terserah, pokoknya mengenyangkan.
1: Gak bunyi perutnya?
0: Enggak, ini hari ini malam nih aku tadi ada bawa mie juga, aku buat mie sendiri tadi, maksudnya mie goreng nasi Cina. Belum makan nih, nanti mau makan sama Meza. Kebetulan malam ini aku siarannya bareng sama Meza, yang jarang-jarang aku kena sif sama Meza. Ini Kak Sonia, Meza udah pindah ke Pro 1 by the way. Apa?
1: Belum dibuatkan.
0: Oh iya. Nanti kamu dengerin Pro 1 juga. Aku nanti ke Pro, aku nanti ke Pro 1. Oi.
1: Indah baru siap makan biji durian.
0: Biji durian?
1: Ya, biji durian direbus.
0: Iya, aneh-aneh aja memang kamu. Aku tanya sama Meza dulu, Kak. Kak Meza, jam berapa nanti ruang rindu yang ada telepon-teleponnya? Sampai jam 10. Ya udah nanti aku ke situ ya. Tandem kita ya.
1: Nah, okay. Tiga orang diambilnya.
0: Apa?
1: Tiga orang diangkat teleponnya kok.
0: Udah diangkat telepon kata Ina. Kakak udah angkat berapa telepon?
1: Tiga orang luarin tuh, Ina belum. Terus lagunya terendah, mancanegara aja.
0: Ya udah, lagunya mancanegara aja. Nah, baiklah kalau gitu.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Masuk ke meja.
0: Iya, kamu masuk ke meja nanti aku juga ke sana. Bye. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau sama Ina itu gak pernah selesai pertanyaannya. Kita tanya dia tanya balik gitu ya kan. Kak Sonia, aku mata sekarang agak minus loh kak.
2: Salam buat teman-teman di Melabuh ya, Eci dan Meza.
0: Iya ini Meza udah ke Pro 1 kak. Udah banyak sekali sekarang perubahan di Pro 2 ini. Cuman ada Nanda, Tama sama Dava. Gak ada, Tama juga udah gak di Pro 2 lagi. Jadi cuma Nanda sama Dava yang teman lama. Yang tiga orang itu PNS baru, dua orang. Tiga orang yang baru. Dua orang masih orang yang lama, Kak Sonia. Iya kan? Oke. Ini Syarifah yang live di Instagram. Tapi tadi Syarifah, assalamualaikum, selamat malam. Kamu katanya mau masuk ke TikTok. Nanti bentar lagi Mbak Nanda live TikTok. Tunggu baterainya 60% dulu. Ini lagi di-charge handphonenya. Iya, semalam gak bagus ya WA-nya ya?
3: Iya, betul Bang Nanda.
0: Kenapa?
3: Kenapa gak bagus? Sama Kak Cynthia kemarin udah capek halu-halu kami berdua.
0: Udah capek halu-halu, tapi gak kedengeran.
3: Iya, suara Kak Cynthia gak dengar ke HP Syarifah.
0: Oh, ya udah kalau gitu mungkin Kak Cynthia-nya ini enggak kalau kayak Bang Nanda gini kan aku kan pakai langsung speaker, mungkin mereka pakai colokan itu. Colokan jacknya, jadi jacknya itu mungkin goyang atau bermasalah gitu. Nomornya gak apa-apa, ini masih oke kok.
3: Aman sih Bang Nanda.
0: Aman. Iya, nanti ikutan di Pro 1 juga ya Bang Nanda, nanti ke Pro 1 loh. Bang Nanda nanti mau cuap-cuap juga. Aman, mau.
3: Tapi telepon gak bisa ikutan telepon. Apa gak bisa, sedih kali.
0: Yaudah nanti gak apa-apa, Bang Nanda kan live TikTok. Nanti abis dari sini aku live ke sana nanti. Ya, pokoknya nanti kamu ikutan ya.
3: Pake akun Syarifah ya Bang.
0: Iya, pakai akun kamu Syarifah. Syarifah? Iya, silakan aja. Mau request aku apa? Mau kirim salam buat siapa? Karena Bang Nanda mau bacain WA juga lagi.
3: Salamnya buat Bang Nanda, terus buat Kak Yuna, buatnya Kak Nanda, buat Kak Rizna. Kak Rizna nanti mau ikutan juga live TikTok Bang Nanda.
0: Boleh. Nanti bentar lagi ya, jam-jam 21.30. Tunggu 10 menit lagi nanti Bang Nanda live di TikTok ya.
3: Oke,
0: thank you Syarifah. Lagunya mau lagu apa nih?
3: Lagu yang terbaru apa Bang Nanda?
0: Lagu yang terbaru, ada lagu Naikila yang terbaru. Judul lagunya MMG, My Mind Gue. My Mind Gue. Nah, dari Nike lah. Kamu mau? Ada juga. Iya, makanya kan kamu mintanya lagu baru. Jadi biar kita tahu gitu loh. Terus ada juga dari Romaria, judul lagunya itu 24/7. Ada juga tunggu ya. Semesta dari Kendrick juga ada. Hit Them dari Melv juga ada. Tapi Hit Them dari Melv ini bakal Bang Nanda puterin karena udah di request sama Ina di Langung tadi. Kamu mau yang mana?
3: Yang nomor pertama, yang perdana aja lah Bang Nanda.
0: Yang MMG, main-main gue ya. Kita puterin nanti ya.
3: Yes.
0: Oh yes, okay. Thank you. Makasih, selamat malam aja buat kamu ya.
3: Oke, Bang Nanda.
0: Bye-bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, aku juga nanti mau cuap-cuap. Di Pro 1. Ya kan, teman Pro 2. Udah dimatiin, Mas Syarifah? Udah, alhamdulillah. Kita baca satu WA dulu, abis itu kita stop dulu ya. Nanti kita gabung lagi. Ada yang ikutan di Matengon, Nanda reject dulu. Nanda baca satu WA lagi, abis itu Nanda puterin lagu dulu. Baru nanti kita angkat telepon lagi teman Pro 2. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam kembali untuk Clara Purnama Sari. Aku mau izin request lagu dari Tata Janeta Korbanmu. Alasan aku request lagu dari Tata Janeta Korbanmu ini karena menurut aku lagu ini mengajarkan kita bahwa dalam hubungan itu ketulusan dan kesetiaan itu penting gitu ya. Jangan sampai kita terus bertahan hanya karena rasa sayang padahal kita terus disakiti atau dijadikan korban. Oh iya, semoga lagu ini bisa menjadi pengingat untuk teman Pro 2 agar lebih menghargai diri sendiri dan lebih memilih hubungan yang saling menghormati atau memilih hubungan yang sehat gitu ya. Mungkin kalau untuk perselingkuhan itu kalau dari aku pribadi, karena jujur sepanjang-panjang perjalanan hidup ya, dalam artian teman Pro 2, aku gak bilang aku sok baik, tapi kalau misalnya lagi pacaran aku tidak pernah selingkuh. Itu loh teman Pro 2 ya. Jadi diselingkuhin pernah ya, tapi kalau untuk memilih untuk selingkuh, karena kan itu kan hal apa namanya, itu sesuatu hal yang kita sadar untuk melakukannya. So I think aku gak bisa memaafkan itu gitu loh. Selain untuk cut off, kayaknya gak ada lain yang bisa kita lakukan gitu loh. Karena perselingkuhan itu gak bisa kita maafkan menurut point of view-nya aku, POV-nya aku, karena kita melakukannya itu dalam keadaan kita sadar bahwa kita akan selingkuh. Berarti kita sadar 100% untuk menyakiti pasangan kita. Padahal kita bisa memilih untuk misalnya kalaupun kita gak mau lagi dengan seseorang itu atau kita jenuh dengan sifatnya, kan masih banyak cara untuk kita bisa obrolin itu. Ya kan? We can do a conversation. Ya kan, kita bisa ngomong, ya kan, we can do communication. Kita bisa ngomong. Kalau misalnya kita nggak nyaman, nggak betah, atau apalah, whatever it is, jangan sampai kita dengan sadar melakukan hal yang menyakiti pasangannya kita, gitu loh, teman Pro 2. Jadi makanya sebelum ketika kita memutuskan untuk dalam artian aku orangnya tidak mengharamkan pacaran ya, walaupun mungkin dalam Islam itu nggak boleh gitu kan teman Pro 2, tapi secara personal aku juga masih dulu-dulunya dan sekarang pun kalau misalnya aku tetap membuka diri untuk orang-orang yang baru dalam artian gitu loh, ya kan, aku tetap kenalan tetap karena aku merasa kayaknya beda zaman banget deh dengan yang dulu gitu loh. Dalam artian kalau sekarang kayaknya ta'aruf boleh kalau memang kita udah tahu wujud asal usul dan kita udah tahu sama-sama bagus lah dalam artian gitu kan. Tapi kalau sekarang kalau misalnya didekatin teman tiba-tiba kayak kita memilih jodoh itu kayak kita memilih sesuatu kucing dalam karung, itu gak masuk aja dalam kehidupan aku. Mungkin cocok untuk teman Pro 2 tapi di aku gak cocok. Aku harus tetap ngobrol, aku harus tetap ketemu ngobrol, aku harus tetap banyak hal yang harus dikomunikasikan sebelum melanjutkan ke jenjang pacaran, habis itu menikah, gitu ya kan dalam artian. Makanya selagi aku masih belum ketemu dengan orang yang visi misinya dan masih bisa diterima dengan dia menerima aku dan aku menerima dia, belum mau aku untuk dekat dengan orang, aku menghindari supaya tidak ada perselingkuhan di dalam hubungan. Ya gitu, aku segitu terbukanya teman Pro 2 kalau dalam hubungan pacaran ya, hubungan teman juga aku begitu terbuka teman Pro 2. Jadi gak ada kata maaf bagi aku untuk selingkuh gitu loh. Karena jujur sepanjang-panjang aku pacaran gak pernah aku yang memulai untuk cheating gitu loh. Atau ibaratnya selingkuh gak pernah. Ya ditolong Tuhan lah, gak pernah misalnya teman Pro 2. Tapi kalau diselingkuhin ya pernah gitu loh. Memutuskan ya pernah. Diputusin juga pernah.

0: Dan aku juga cukup sadar, maksudnya kita mendekati orang tapi orang slow responnya, minta ampun dingin banget gitu, ya udah ngapain dideketin gitu loh, ya kan. Dan begitu juga aku ketika ada orang yang deketin aku dan aku dingin, ya udah paham aja lah kamu, berarti you're not my type, dalam artian gitu loh, you're not my type gitu loh, nggak bisa being close with me, ya kan. It's normal kan, maksudnya nggak masalah dong kita nolak orang dan kita ditolak, nggak masalah bagi aku. Tapi kalau untuk menyelingkuhin, dalam artian kita yang memilih untuk selingkuh pada saat kita lagi bersama dengan seseorang yang menurut kita adalah pasangan kita dan kita selingkuh, menurut aku itu tidak ada kata maaf. Kalau aku pribadi sih gitu loh, ya kita harus tegas A, B, C, D gitu loh. Termasuk kayak kita mendekati orang dan orang nggak suka mungkin dengan gerak-gerik kita untuk kita mendekati orang, orangnya slow respon, dingin atau apa, ya udah kita nggak usah deketin lagi. Misalnya kita tahu, oh berarti dia nggak mau sama kita gitu loh. Dan orang juga gitu kan, misalnya orang mendekati kita dan kita tahu misalnya slow respon kita tuh nggak enak, ya udah kamu nggak usah deketin aku lagi berarti, ya kan. That's fair, nggak ada yang tersakiti kalau di situ. Tapi udah bareng dan selingkuh, aduh, na'udzubillah ya. Jangan sampai berada di posisi itu, gak enak banget teman berdua, ya kan. Diselingkuhin itu sumpah gak enak banget gitu loh. Dan itu nanti aduh gimana gitu loh, panjang lah ceritanya. Dan makanya kalau kita tahu bahwa pada saat posisi kita diselingkuhin itu gak enak, kita jangan sampai kita yang menyelingkuhin, karena kita tahu bahwa orang yang akan kita selingkuhin itu dia juga gak akan merasakan hal yang sama, tidak enak gitu loh, ya kan. Jadi hal-hal yang kita rasa tidak enak, ya jangan kita lakukan ke orang lain. Benar gak teman berdua? Ya, hidup jomblo dulu deh, kalau masih belum ketemu dengan seseorang yang kayaknya belum sevisi dan misi, mending sendiri dulu deh, gak apa-apa gitu loh teman berdua ya, lindungi diri, sayangi diri sendiri. Yaudah yuk, kita putarin dulu lagu berikut ini. So please tetapi terus bersama dengan Pro DFM, teman terbaik kamu. Ada lagu dari Melv dengan Hedem, terus juga ada Korbanmu dari Tata Janeta, dan juga ada MMG My Mind Gue. So please don't go anywhere, keep in tune.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melayu.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Baru di FM teman terbaik kamu, baru aja kita putarkan salah satu lagu dari Adrian Khalif. Judul lagunya itu 2001 kali ya. Dan aku juga sekarang lagi live di TikToknya aku pribadi, Lubis Bengkel. Untuk kalian yang mau gabung bisa langsung ke TikTok aku, atau juga bisa telepon sekarang di 0811 6877903. Banyak banget lagu-lagu baru di sini yang bisa kalian request teman Pro 2. Ada Erna yang ikutan, kita coba angkat dulu teleponnya. Woo. Hai, selamat malam, assalamualaikum Erna. Halo, assalamualaikum Erna. Hai. Halo.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Ya Allah, kenapa nggak kedengeran?
1: Kedengeran.
0: Iya, tadi nggak kedengeran suaranya. Kamu di mana sih?
1: Oh, aku di dalam.
0: Di dalam apa?
1: Di dalam rumah.
0: Ya kasih tahu dong. Kan bisa jadi kan di dalam apa, gitu kan maksudnya?
1: Dalam rumah.
0: Kita tuh kalau ngomong, kita tuh kalau ngomong di radio itu mesti jelas. Nanti kalau ditanya sama orang di dalam,
1: gini,
0: dalam
1: apa? Aku di ruang tamu.
0: Oh, di ruang tamu. Oh, oke. Okay. Cuaca gimana sekarang di situ?
1: Gak ada hujan lagi nih. Udah. Yang ada bulan nampak emang.
0: Udah bulan, nampak bulan ya?
1: Iya.
0: Udah luar biasa sekali. Tadi memang sih hari ini cuacanya gimana ya? Seharian tadi kan pagi juga tadi sempat gerimis kita ya untuk kawasan Melabuh pasti Jambu dan sekitarnya.
1: Ini udah nampak bulan. Aku duduk di teras loh, Kak.
0: Ih, seru banget sambil dengerin Pro 2 ya. Duduk di teras. Kamu bawa cemilan.
1: Rumah aku kan lagi dirobohin, renovasi. Buat balai. Tadi aku duduk di teras.
0: Waduh, luar biasa lagi renovasi sekarang. Berarti lagi rumah kayak kapal pecah lah ya.
1: Kan kemarin tuh kan banjir abis mencong beton,
0: seng-seng
1: pun dirobohin semua, abis dipasang yang baru.
0: Iyalah gitu, luar biasa sekali pokoknya. Dinikmati aja lah gitu ya kan prosesnya.
1: Yeah.
0: Lama enggak tuh kira-kira?
1: Jadi temanya apaan nih? Tentang jodoh-jodohan apa?
0: Enggak, sebenarnya tema malam ini kita itu seandainya kita diberi kesempatan untuk tinggal nomaden ya, dalam artian maksudnya pindah-pindah, kira-kira kamu tuh mau tinggal nomadennya di mana gitu. Kalau kamu pribadi, kalau misalnya punya kesempatan untuk tahu kan misalnya orang yang pindah-pindah gitu loh, misalnya nanti kerja di sini pindah, kerja di sana pindah atau apa?
1: Oh gitu.
0: Kamu sukanya di mana?
1: Tapi kalau menurut aku misalnya kerjanya dekat rumah lebih baik yang dekat-dekat aja lah. Kalau pindah-pindah kayaknya ribet, Kak.
0: Berarti kamu nggak suka dengan yang kehidupan nomaden ya?
1: Ribut ya.
0: Jadi kalau kamu kurang suka dengan kehidupan yang nomaden.
1: Aku yang ini aja, yang netral aja.
0: Misalnya
1: kita kerja di dekat rumah, mudah-mudahan kita bisa pulang ke rumah kita masing-masing.
0: Setiap kan? Hari misalnya, gitu ya.
1: Nggak mesti kita ngekos, pindah sana pindah sini ribet lah, Kak.
0: Iya sih, benar juga sih. Cuman cuman ada juga orang yang rezekinya tuh harus pindah-pindah gitu dan mereka harus menikmati itu juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya disuruh milih, ya kayak gitu ya, kita pengennya yang dekat-dekat rumah aja gitu. Jadi
1: pinginnya kan kerja dekat lah, minta-minta doa kan nih jauh lagi.
0: Kamu gimana sekarang kerjanya, aman?
1: Sementara aman. Gimana ya, nama juga ya, kadang-kadang nanti suruh jemput bapak bawel-bawel, kadang-kadang nanti aku naik odong-odong, kadang-kadang pening.
0: Iyalah ya kan, tapi dinikmati aja lah, namanya juga hidup. Kadang rezeki kamu memang harus begitu gitu ya kan.
1: Iya, aku gak tahu nanti misalnya udah dipanggil yang dekat, alhamdulillah sekali kan, walaupun kita bisa pulang makan, nggak payah kita beli-beli nasi lah, Kak. Ini kan jauh, habis itu harus ada uang beli nasi, ini nasi di mana-mana lah aku beli nasi kan,
0: jadi kan jauh jajan lagi gitu ya kan.
1: Sebenarnya iya aku nggak kepingin sih cari kerja jauh, pinginnya dekat aja gitu kan. Tapi kayak mana, apa mau dikata kan, mungkin tempat kita ini sepi atau kayak mana, kita ngertiin lah. Habis itu kita pindah kayak gini lah.
0: Aku ngerti sih, aku cukup paham sih sebenarnya dengan yang kamu mau, terus dengan yang kamu dapatin sekarang gitu. Memang kadang-kadang apa yang kurang kita suka, ibaratnya gitu kan, kita dapat. Iya. Berarti Tuhan tuh kayak lagi mau mengajarkan kita sesuatu sih sebenarnya gitu loh. Ambil positif.
1: Mungkin Tuhan kasih aku jalan. Oh, kamu ke sana rezekinya. Mungkin di sini kamu sudah enggak ada. Ya udah enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Mungkin aku ke sana, jalanin aja lah, Kak. Enggak tahu lah mau pakai pulang pakai apa, mau apa. Pokoknya aku tetap bisa cari uang lah.
0: Iya, makanya kan? Luar biasa.
1: Mau aku pulang pakai dengkul, mau apa, hah? Mau numpang kek, mau orang,
0: mau ngesot kek, mau merangka kek, mau ngesot kek gitu ya kan. Bodoh amat gitu ya
1: kan. Masalah pulang gampang kan, aku rame yang kenal. Kalau masalah pulang nanti aku nebeng sama ibu-ibu yang makan nasi kerang atau mie apa itu tuh. Kan pulang bareng ke sini gampang tuh. Masalah biji juga gampang juga, ada yang kenal nanti, yuk bareng lah, kayak gitu aja aku ceritanya. Lihat kayak mana kita cerita, kayak mana mau dikata, jauh kan.
0: Iya, makanya abis itu pun dengan keterbatasan kamu gak bisa bawa motor gitu.
1: Itulah
0: ya kan,
1: itulah sedihnya kan. Seandainya aku bisa berhonda, tengok lah.
0: Iya
1: nih,
0: kan
1: bisa berhonda, diantarin bayar numpang, diantarin kadang-kadang orang tua bawa-bawa.
0: Iyalah, namanya problematika hidup ya, semuanya pasti ada aja gitu loh. Kita nggak pernah tahu masalahnya kamu di situ, masalahnya.
1: Aku pasrah aja lah, mau pulang gimana cara. Yang penting duit dapat, aku bisa kerja ya. Kayak gitu aja, mau pulang aku pakai apa, yang penting aku bisa kerja.
0: Iya sih, benar. Tapi luar biasa loh semangatnya Erna. Semoga menular ke teman-teman kita di luar sana yang malas-malas gitu kan. Ada orang yang dengan segala keterbatasannya aja mereka berjuang semangat. Kamu perempuan lagi luar biasa.
1: Sementara
0: gitu ya.
1: Aku bilanglah orang yang sempurna bisa mengendarai motor. Sementara aku yang memiliki keterbatasan tubuh, mungkin aku gak bisa jalan. Tapi insya Allah aku bisa juga cari rezeki kan. Dengan cara aku menumpang dengan orang, ataupun dengan cara aku ada ibu-ibu yang kenal aku nebeng. Bisa juga.
0: Bisa juga. Sekarang kalau
1: ada jalan lain lah.
0: Iya, kalau mau
1: pandai kita kan.
0: Benar-benar. Intinya sekarang mau aja, ya kan.
1: Yang penting ada niat aku.
0: Ada niat.
1: Masalah pulang, inisiatif aku sendiri lah. Kayak mana ya aku pulang, aku bisa berpikir, oh iya, aku
0: benar-benar
1: satu arah, bisa nebeng kan ya.
0: Iya, makanya luar biasa.
1: Jadi pandi aku lah, Kak, bisa pulang ke sini gitu.
0: Tepuk tangan dulu dong untuk Erna, teman Pro 2 ya.
1: Walaupun kita punya cacat fisik atau apa, kalau kita nggak bisa naik Honda, kita bisa berpikir.
0: Tapi
1: yang penting bisa pulang lah kita.
0: Iya. Tapi nggak usah terlalu dipikirin lah. Ibaratnya kayak kamu bilang tadi, mohon maaf, cacat fisik gitu kan. Banyak orang yang fisiknya sempurna tapi cacat hati, cacat pikiran. Aduh, itu yang harus kita hindari. Beneran ya kan? Apalah arti?
1: Walaupun aku gak bisa jalan tuh kan, karena aku jatuh dari Honda kemarin tuh, aku ketabrak kan. Itu masalahnya. Sebenarnya aku gak ada kendala apa-apa, karena kebetulan aku jatuh dulu kan. Jadi aku gak bisa jalan. Tapi aku bersyukur aja sih, pede aja aku kan. Bukan aku sakit, yang penting aku kerja gitu.
0: Iya. Halo Suryani, temen aku tuh ikutan juga di TikTok. Buatnya kalian yang pengen gabung, aku juga live di TikTok. Tapi aku gak pernah lama-lama ada di TikTok, di jam-jam telepon aja. Itu aku biasanya selalu live di TikTok aku, Lubis
1: sekarang
0: Bengkel.
1: Sekarang Kak Nanda kan,
0: aku lagi live.
1: Jalanin aja hidup ini ya.
0: Bener, semangat terus. Yang penting semangat, jangan kendor. Dan jangan lupa selalu untuk berdoa sama Allah, minta kemudahan dalam hal apapun ya.
1: Iya, yang penting semangat, nggak usah putus asa dengan keadaan kita kayak gini. Yang penting kita tetap semangat. Orang bisa kerja, aku juga bisa kerja.
0: Iya, makanya makasih lah ya untuk semangatnya untuk Erna. Erna mau diputerin lagu apa nih? Mau kirim salam buat siapa?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Terserah Kak Nanda aja lah.
0: Oke.
1: Lagu ini aja. Tapi lagu lama nggak boleh ya?
0: Iya, jangan lama-lama kali. Lagu lama maksudnya lagu apa dulu nih?
1: Gini aja kok enggak,
0: apa?
1: Agnes Monica yang terbaru aja.
0: Agnes Monica yang terbaru ya. Apa tuh salah satunya Agnes Monica apa yang terbaru ya? Di sini
1: aku enggak tahu.
0: Ada ini, ada lagu ya terserah Agnes Monica. Di sini ada Party in Bali, ada Overdose, ada Diamond, ada Nanana, atau kamu mau yang Indonesianya?
1: Indonesianya aja lah.
0: Oke, Indonesianya terserah kamu, mungkin mau Matahariku, Rindu atau apa, nanti kita puterin.
1: Oh, ini aja deh.
0: Apa?
1: Rindu aja ya.
0: Rindu aja dari Agnes Mo ya.
1: Tapi itu lagu lama, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, itu masih bisa. Kalau itu belum lama-lama banget lah, namanya Agnes Monica masih bisa.
1: Boleh lah.
0: Yaudah ya, Rindu ya.
1: Belum pernah, udah lama gak dengerin itu kan.
0: Iya, gimana lagu Rindu? Coba boleh nyanyiin sedikit? Ayo dong, menghibur teman Pro 2.
1: Oh, lagu Rindu.

0: kepadamu.
1: Lagi batuk ni.
0: Makasih ya. Makasih Erna.
1: Gak bernyanyi cuman karena kondisi batuk ya.
0: Ya udah.
1: Sengaja aku rem dikit kan nanti.
0: Ya.
1: Terdengar mobil di situ.
0: Ya udah makasih Erna ya.
1: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum Erna.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, itu dia tadi Erna udah sampai nyanyi loh teman Pro 2. Hai Saripa, selamat malam. Nanti Bang Nanda tekan gabungnya ya, buatnya Saripa. Nanti Bang Nanda tekan gabungnya, Bang Nanda juga mau ke Pro 1 lagi. Nanti Bang Nanda juga akan cuap-cuap lagi di Pro 1 kayak tadi. Nanti silakan aja buatnya Saripa yang mau gabung, nanti Bang Nanda tekan gabung ya. Terus untuk semua teman-teman yang masih mendengarkan Pro 2 FM untuk malam ini, selamat malam. Terus buatnya kalian juga yang lagi ada di TikToknya Pro, TikToknya aku, selamat malam, selamat mendengarkan Pro 2 Melabo. RRI Pro 2 Melabo yang dipancar luaskan masih dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persijam Bukan 16 Melabo Aceh Barat. Kita juga akan update banyak informasi nanti dari www.rri.co.id/melabo dan juga Nangkan Raya Aceh Barat Selatan dan juga Aceh. Nanti kita bakal update informasinya jam 22.30. So nanti bakal ada informasi-informasi terbaru apa, kita akan kasih spill ke kalian di Pro 2 Melabo ya. Dan untuk teman Pro 2, kita akan coba putarkan dulu lagu-lagu yang udah di request sama teman Pro 2 di sini. Nanda mau ke Pro 1 lagi, mau cuap-cuap ya. Nah, di sini tuh ada beberapa lagu yang bakal coba Nanda play. Salah satunya tadi yang udah ikutan baru ini kan. Apa tuh tadi ada lagu barat, lagu apa? Nah, ini kayaknya lagu rindunya bakal agak lama sedikit kita putarkan karena ada beberapa lagu yang belum Nanda putarkan. Salah satu lagu dari Shakira, judul lagunya Die Die, terus ada Jennie, Blackpink dengan Dracula bakal aku play buat kamu. Tetap ya terus di 90.3 FM Pro 2 RRI Melabo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya makanya, ini aku lagi live TikTok juga nih teman Pro 2 bareng Syarifah juga. Iya, nggak apa-apa Syarifah ngobrol-ngobrol aja. Teman Pro 2 nanti kita akan putarkan ada lagu dari Agnes Monica, judul lagunya Rindu. Tapi sebelumnya kita coba update informasi dulu dari www.rri.co.id. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 Malabo, teman Pro 2. Dan berikut ini informasi dari www.rri.co.id/Malabo buat kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Banyak banget informasi-informasi bagus di sini, teman Prodo 2. Salah satunya ini ada informasi-informasi juga dari www.rri.co.id, teman Prodo 2. Ada informasi banyak ya sekarang ini informasi-informasinya. Salah satunya teman Prodo 2 ada informasi waspadai gagal ginjal. Rumah Sakit Umum Cunyadin imbau terapkan pola hidup sehat. Nah, berikut ini informasinya buat kamu.

Roda Melabuh waspadai gagal ginjal. Rumah Sakit Umum Daerah Cunyadin imbau terapkan pola hidup sehat, teman Produa. Kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan termasuk di wilayah Aceh Barat. Penyakit ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak menyerang masyarakat usia produktif akibat pola hidup yang kurang sehat. Dokter Umum Unit Hemodialisis HD Rumah Sakit Umum Daerah Cunyadin Melabuh, Dr. Rahmi Fitriana mengatakan, penyebab utama kerusakan ginjal saat ini didominasi oleh penyakit metabolik seperti diabetes, mellitus, dan juga hipertensi yang tidak terkontrol. Dan juga teman Produa, menurut Rahmi, tekanan darah tinggi yang berlangsung dalam beberapa waktu yang lama dapat merusak pembuluh darah di ginjal, sehingga fungsi penyaringan darah menurun secara bertahap hingga akhirnya menyebabkan gagal ginjal, teman Produa. Ia juga menjelaskan berbeda dengan orang lain, organ lain, kerusakan ginjal seringkali ditimbulkan gejala tahap awal. Kondisi tersebut membuat banyak pasien baru mengetahui penyakitnya ketika fungsi ginjal sudah menurun drastis. Rahmi juga menambahkan pola makan dan juga gaya hidup menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ginjal. Konsumsi minuman manis, makanan tinggi garam, serta kurang minum air putih dapat mempercepat kerusakan organ tersebut, teman Produa.

Bro DFM, kita ke informasi selanjutnya. Mobil antrian BBM di jembatan besi Merbo kembali ngantri minyak, teman Pro 2. Nah, ini dia informasinya dari www.rri.id Melabo. Antrian kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Pasipinang kembali memadati jembatan besi Desa Pasipinang, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, Senin 29 Juni 2026 kemarin. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena dinilai mengganggu ketertiban lalu lintas yang membahayakan pengguna jalan lainnya. Salah seorang warga Desa Pasipinang, Bismi, mengatakan antrian kendaraan sudah mulai terlihat sejak pagi. Menurutnya, meski telah ada imbauan dari Dinas Perhubungan Aceh Barat agar kendaraan tidak berhenti di atas jembatan, para pengemudi tetap memarkir kendaraan di lokasi tersebut untuk mengantri BBM. Sementara itu, Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Aceh Barat, Rafiansah, ini mengatakan pihaknya telah berulang kali memberikan peringatan kepada pengemudi kendaraan yang mengantri BBM, khususnya yang membawa jerigen atau juga galon, agar tidak memarkir kendaraan di jembatan besi menuju SPBU Pasipinang Merbo. Menurutnya, ketika petugas berada di lokasi, kendaraan biasanya dipindahkan, namun setelah petugas meninggalkan lokasi, antrean kembali memenuhi badan jembatan. Dinas Perhubungan Aceh Barat mengimbau seluruh pengemudi agar mematuhi lalu lintas dan tidak menggunakan badan jembatan sebagai lokasi antrean demi menjaga keselamatan pengguna jalan serta kelancaran arus lalu lintas.

0: Roda FM informasi satu lagi, Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan bekali peserta lomba video konten literasi dari rri.co.id Melabo. Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pembekalan materi lomba video konten literasi tahun 2026 yang berlangsung di Aula Dinas Kedaulatan dan juga Perikanan Aceh Barat Selasa 30 Juni 2026 hari ini. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 125 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan juga pelajar di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdul Rani SPD MPD melalui Kepala Bidang Perpustakaan Cutnila Faulina SE mengatakan bahwa pembekalan ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan lomba agar peserta memiliki wawasan kreativitas serta kemampuan teknis dalam menghasilkan video konten literasi yang berkualitas. Dan juga teman-teman perdua, menurutnya pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan terus berkomitmen mengembangkan budaya literasi melalui berbagai program, salah satunya lomba video konten literasi. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya untuk menggalakkan promosi perpustakaan, menyebarluaskan informasi program perpustakaan, mengenalkan budaya membaca kepada masyarakat, serta memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan minat bakat kreativitas. Dan juga teman produa, itu dia tadi informasi yang sudah kita share ke ruang simak kamu. Kita lanjutkan lagi untuk memutarkan lagu-lagu yang sudah ada susun rapi di playlistnya Produa FM. Salah satu lagu-lagu dari Agnes Monica judulnya Rindu bakal aku play buat kamu. Stay tune
1: 90,3 FM Produa Melabuh, teman terbaik kamu.

Siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Wabung.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.

0: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026,
0: Ghana. Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba.
1: Aduh, salah.
0: Black Stars masuknya yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
1: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
0: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
2: Iya.
0: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
1: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
0: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
1: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
0: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur Mister dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
1: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
0: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Sudah di ujung kisah.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Kolabong yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Malabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti akhir acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: وحرور.
1: الثمن باهظ جدا جدا جدا، فحمزة يعني كانت

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu. Hehehe.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rin, Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
1: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
1: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Bungong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari Kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman berada di manapun berada, senang banget ya bersama Dava di kesempatan pagi ini di Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2 hingga pukul 9 pagi nanti menemani pagi kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Tadi juga sudah kita dengarkan lagu